0: yuk biasa.
1: Ampun ya balik cincin nah. Kaluang yolo. Nah nombu pakai kukai kujut yuk Ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
2: Iya dia adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah kopitia. Bali na rencak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh elo udah koe. Ini mau cak balioan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyesal. Katoko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
2: Iyo dia sayang.
1: Lagi lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimak sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
2: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
3: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, wakil

Kota Padangpanya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Duldha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang,

Saya, Mahdilmiya Sausatuk Menjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul-Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan

masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku wali kota Padangbanjang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Padangbanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai anak udara soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama, promo berlaku

Mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: deh, Rami lo gelang baru eh. Apo kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini dimukul kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: sote mun. Ala siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado te. Tantu se ala itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Baso di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Now you're tuning into the sounds of an energy production.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan erakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pit, capek lah. Ayah nanti lah gua.
1: Iya ya, helm pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lebih lambik lah.

0: tapi takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
1: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853

0: 0853 35 93 98 atau 0852 63 96 73 11. Resikan dia gadang murah lama dana.
1: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
2: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
1: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emang nih, Sal?
2: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
1: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
2: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
2: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
3: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah, ya, Nasi Goreng 7000.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mantapai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Yang kamu minta lagu juga salam-salam, langsung saja telepon ka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya. Di masa jauh kini kau beradu bersubali kita di Lamang Tapai untuk edisi hari kini kau hari Rabaat tanggal 10 Juni 2020.

0: 2026 eh. Jiwan Onen kini ko di studio Bana yang akan mengawani dun sana pandanga sampai pukul jam 2 balik siang beko di acara kesayangan ya. Lamang tapai lagu Minang Satio pagi ya. Lagu-lagu nan akan dipilih de dun sana kita nan kabagabang di acara nanko melalui saluran telepon 0821-2270-8300 atau melalui pesan singkat di WhatsApp ya di nomor nan samo tentunya. Nampaknya lah ada teleponan kabagabung kita langsung cubo terima sanak pendengar. Oh, baru diangkat langsung buktinya. Indak sabarnya. Kita terima teleponan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan Onen.
0: Iyo, selamat pagi, Jo.
1: Coba
0: Rika di Bukit Surangan. Mbak Aka Barika kini ke?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Wan sama keluarga Mbak Aka banyak?
0: Alhamdulillah sehat kulo.
1: Lama ngopi ke Wan pagi-pagi kah?
0: Oh tentu lah nyo. Kena nak tak kau siaran doh.
1: Nah ini tanda di daerah Pisang Raja tuh.
0: Oh isu itu nyo.
1: Hoak. Minta lagu cewek.
0: Jadi lagunya apa tuh?
1: Dari Ayu Amanda, Wan.
0: Judulnya?
1: Iya, bacaan cewek.
0: Ayu Amanda ya. Coba kita cari Ayu ya. Ayu Amanda.
2: Mana?
0: Nan ada nampak di siko yang ada Ayu Amandanya ada Acu Hajenye kemudian biasalah Ayu itu nampaknya yang dua itu nampaknya
1: yang nomor dua itu aja lah.
0: Biasalah ya, jadi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam untuk Wan Onen, juga keluarga, moga sehat selalu. Untuk Kak Saleha.
0: Iya.
1: Untuk Guru Bahana FF. Untuk Pak Debude.
0: Iya.
1: Untuk Bang Aldi di Jakarta.
0: Oke.
1: Untuk salam pendengar Bahana FM di mana berada, salam dari A sampai Z.
0: Jadi, dapat salam dari Rika di Bukit Surungan ya.
1: Terima kasih banyak, Wan.
0: Iyo, Rika terima kasih telah bergabung.
1: Iyo, Wan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahana FM.
1: Wapi tenan.
0: Oke, di belakang Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan Onen.
0: Yo Aziza, selamat pagi.
1: Pagi pula balik, Wan.
0: Oke, semangat selalu.
1: Ada lagu, Cik Wan?
0: Ya, lagunya apa tuh?
1: Dari Fabzana, Wan.
0: Judul?
1: Hujan Tambah Suluko.
0: Hujan Pambasua Luko. Jadi silakan.
1: Salamnya untuk Kak Rika tadi yang baru masuk. Semoga sehat selalu keluarga besarnya sadonyo.
0: Oke.
1: Itu untuk Pak De, Bu De yang lama nak bagabuang. Semoga sehat selalu pulo.
0: Iya.
1: Ada Gai Uban di Basimaka. Ada Wan Misten, Wan Rajo Alam keluarga besarnya sadonyo. Jo TL Gai.
0: Iya.
1: Kak Ikin, Kak Tri.
0: Jadi
1: tu tak mama jeng nyawa yang ada di Batu Limpak sedonyo tanpa terikut jari tanpa disambut namo.
0: Okey.
1: Ada Bunda Daliar, ada Ayah Denai.
0: Iya.
1: Ada jo Mama Gaul, tak Azaleb. Pokoknya Mama Gaul di pagi ko sedonyo tak ada salam jawan salam kompak selalu dari Azizah Wan.
0: Jadi Azizah ditunggu lagunya beko.
1: Jadi Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bana FM. Ancak bana. Oke, demikian ada Azizah ya. Lagunya Hujan Pambasuh Luko dari Fauzana. Di belakang Azizah ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi Mama Gaul.
3: Pagi menjelang siang, Wan.
0: Iyo, latarang matahari ya.
3: Yolah, sekarang mas Wan. lagu Jewan.
0: Lagunya?
3: Pulauan.
0: Apa tuh?
3: Dari Ayu Dewi lawan.
0: Judulnya?
3: Kacang-kacang doh lawan.
0: Apa?
3: Kacang-kacang doh.
0: Asik lah judulnya. Kacang kacang.
3: Kau diminta aku baru tak lelap peduan mencari ruan.
0: Iya dah, ayo waktu itu mah.
3: Kau nya ado lo baru jandu-jandu, yo anunya buat.
0: Oh gitu. Oke, kacang kacang.
3: Kalau nama barunya jandu semakin di depan buat.
0: Ush, luar biasa. Iya mana tuh?
3: Iya, carilah di ketil luan itu tuh, aduh tuh mah.
0: Sementara kini di ketil nampak aduh. Apa judulnya tadi? Jando?
3: Jando semakin di depan.
0: Oh, kalah lu ya mahar ya tuh.
3: Iya mana, kalah mahar ini ya mahar ya.
0: Ayolah kalau itu.
3: Ini aku jando semakin di depan doang.
0: Lu nampak ya dah? Baputu-putas sih baru lah.
3: Abang
0: tak percaya
3: baru. Ya, ya,
0: aduh tu kawan. Aduh tu ya. Besok.
3: Malam, malam dia berdua malam tak lagu tutuan.
0: Besok kita aduan. Mantap. Okay, kirim kirim salam lah. Silakan dulu.
3: Salam pertama untuk Wan. Semoga sehat selalu. Untuk Kuan nak ada rumah saja berada tempat terkecuali.
0: Okay.
3: Salam abang tadi.
0: Ya.
3: Bukan. Ya, aku tak HP. Maka nak ada weda. Bicara ukuran bicara aja ketidur di radio juga kak. Ke HP maka.
0: Iya ya.
3: Salam lantua besi-besi kak.
0: Oke.
3: Cua TL sama Ririn sama Ari.
0: Jadi
3: Mama Nisa aja kan kawannya. Putri Zuzu kan kawannya. Mak Kembali kan kawannya.
0: Jadi
3: Gak Uban, Gak Nusen, Gak Rasu, Gak Kisarifan, Jago. Satu papek saya mana itu, Wan?
0: Lai.
3: Jangan mungkin depan dia lah.
0: Oh, itu tuh lena dulu dong.
3: Lena dulu lah, kenyataan jangan dulu, Wan.
0: Lena pe izin lisensinya untuk disiarkan lah, Wan. Apa caranya?
3: Kenyataan jangan dulu,
0: Wan. Jadilah kalau BTV, kok kita putarkan ya?
3: Kalau ini cahin sih, Wan.
0: Jadi, aman tuh.
3: Spesialnya untuk Wandi lawan.
0: Oke, terima kasih Mama Gaul ala Bagabuang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
3: Dan Cak Ben.
0: Aduh Mama Gaul ya, lagunya luar biasa, kancang kajandu. Baik, di belakang Mama Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam onen mabigo babang seleb luar binasa.
0: Iya.
4: Kalau cene.
0: Jadi.
4: Rang pawah baku do limo roni ceniago ene.
0: Jadi.
4: Yo. Leha guys posil pagi ene.
0: Oke.
4: Opung sianturi. Asanya boleh tandan ene.
0: Yo.
4: Kutraan juang ada alto kutraannya junju mak kayu mak adang ene.
0: Oke.
4: DL memariri rajo alam kali mau kacang ya.
0: Jadi.
4: Nanti balik le mandam mori mak dikamba ene ya.
0: Oke.
4: Unyang Wita, Cik Unyang Petitan Juang Simpang Apap, Nusago, Jari Gina, Renanya.
0: Siap.
4: Ayah pandai sikit, ayah anda. Sebenarnya ayah-ayah dapat salam, Renanya.
0: Jadi.
4: Untuk Nyosi Munir Si Kumbang, John Al-Amin, Ditani Ke Ika, Tralala, Tulili Azizah, Renanya.
0: Okey.
4: Al-Ki Jakarta Tambak, Seri Bak, Neneng, Neli Wewit, India. Jadi buku kami terus terjadinya.
0: Siap.
4: Banyak ya.
0: Yo, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ado Aal ya. Lagunya Rang Pauah Bakudo Limu. Sana penengah ya. Di belakang Aal siako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gaya uban, baka bakini ko.

0: Alhamdulillah, lagi sehat sehat saja. Wanon min kabarnya lagi sehat saja sekeluarga. Cuaca di Padang Panjang begini.
1: Alhamdulillah sehat dan cuaca begitu cerah terpantau sampai jam kini.
0: Alhamdulillah berarti lagi salangi waktu mawan pagi.
1: Pagi ko. jadi.
0: Abah kan dah lagu lecik di luar.
1: Lagunya tu?
0: Judulnya Anak Sarugu lawan.
1: Anak siapa nak kamu lagu ko?
0: Nak salah Sani Kavion lah.
1: Okey, Anak Sarugu ya.
0: Iya. Salam salam lah di Buyawan ya.
1: Jadi.
0: Salam pertama untuk Wan, sekeluarga sehat selalu, hendak murah rezekinya, tak capai apa yang cita-citakan, dijauhkan kita dari segala bahaya hendaknya Wan.
1: Amin.
0: Ayo, sudah itu Mama Gaul, terima kasih salam Mama Gaul, Bang A'a lalu punya, tak tekanannya kayak hujan dulu. Sudah itu Azizah ke keluarga kecilnya.
1: Okey.
0: Teniman Fakurite, Pak D, Jebuk D. Pariaman, Mai Ajo Munir, Sipumbang, Mai Itan, Mita Manjuang. Bu Marni, Pak Zul. Hari ini kami sila kata dua ni Wan, pokoknya lain monitor coro kita berdua dapat salam paraga.
1: Okey.
0: Salam sehat, salam berbencana di udara lah namanya Wan.
1: Iya.
0: Indak bersisih, indak bersabih namu, indak bersabih nama. Pokoknya dapat salam sehat.
1: Okey.
0: Dari Gai Uban. Salam spesialnya untuk Wan Nonen sekeluarga.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Amin.
0: Yalah Wan.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Halus pisan, oi.
1: Halus pisan, oi katanya. Kurang Sunda Gai Uban grupnya mah. Oke, itu lagunya Gai Uban Anak Sarugo. Beko kita caliak, kita petakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iyo, Unirosa, baka bakiniku.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat banako ha.
2: Lah iyo, nonton baka nenek itu.
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Baik-baik saja di hari cerah kan.
1: Iya.
2: Iya, ada kabar, ada mati lampu kok jam 10 nonen. Kabarnya cerang iyo nonen.
1: Alun dapat informasi ya nonen ada baka tu.
2: Iya, dengar si orang iyo kita. Alah serapa nonen tu?
1: Alah.
2: Alah serapa jalan itu?
1: Alah, lah on air lo
2: itu. Oh, lah panjang nonen kini tu.
1: Alah bang cilik kan yang?
2: Oh iya, nggak ada lah itu dah. Aman parik coba.
1: Aman parik melekit batang lah wiko.
2: Iya, lagu si nonen.
1: Jadi lagunya apa tu?
2: Lagunya dari John Kinawa lah nonen. Apa nama nonen?
1: John Kinawa ya.
2: Iya.
1: John Kinawa. Banyak lagunya ko John Kinawa ko. Soalan tadi. Adik menangi, ayah matu panahan tangi. Bye-bye, cinta dilarang kumayan. Eling malukui, galang panuti rupo. Indak semanih dulu. Lambah doso. Layu tak basiram.
2: Itu selang onen.
1: Nama tu?
2: Selang tako.
1: Layu tak basiram.
2: Ya itu selang onen.
1: Jadi, silakan. Selang
2: tu onen.
1: Iya, terima kasih.
2: Untuk seleha, sehat selalu.
1: Okey.
2: Salam untuk Pisago.
1: Jadi.
2: Untuk Pade.
1: Iya.
2: Untuk TL, Putra Lima Kacang, Ado Kasanova, Ado Pak D sama Bu D.
1: Okey.
2: Salam untuk Putra Tanjung.
1: Jadi.

0: mana?
1: Putri Sago ya?
0: Iya, mana nih?
1: Orang sengayang masuknya pagi ke Bakabako.
0: Alhamdulillah sehat, mana nih? Bakabanya.
1: Wah, alhamdulillah sehat banako ha.
0: Mas rapan mana nih?
1: Alah, lah makan pagi malahan.
0: Bulik sandan dulu nih.
1: Alah bulik satandan kecewa nikmat betul. Ya.
0: Makanya semangat sorowanonen ku acara sorowanonen.
1: Iya ya, alhamdulillah kalau lagi cerah di situ ya. Disangka bah situasi gini tuh?
0: Aman, terkendalinya wanonen cerah punya wanonen
1: lah. Cukup cerah ya.
0: Iya wanonen.
1: Alhamdulillah. Baik, apa lagu put? Nah, putri satu ini kok?
0: Lagunya apa wanonen? Yang malu-malu nyet wanonen.
1: Banyak lah.
0: Dari siapa lah manen? Dari Nabila Muza yang ada manen.
1: Siapa?
0: Nabila Muza.
1: Nabila Muza. Namanya Nabila Muza.
0: Iya manen.
1: Oh, tak terdata, tu terdata ada.
0: Nabila tu manen.
1: Hah?
0: Nabila tu yang terdaftar di sini. No.
1: Nabila More ya.
0: Nabila More itu apa ya lagunya Wananen?
1: Apa lagunya? Rusuh dalam janjian, lalamu kita berpisah. Kasih carai.
0: Apa Wananen?
1: Kasih carai.
0: Kasih carai.
1: Kasih carai rindu.
0: Itu je wananen.
1: Ah jadi okey, begitu kita putarkan ya, silakan
0: kirim. Salamnya untuk wananen sekeluarga, semoga kasih selalu, semoga panjang umur, mudah rezekinya, lancar tugasnya wananen.
1: Amin, terima kasih.
0: Insya Allah saleha untuk Magau, untuk Rosa,
1: jadi,
0: untuk Sahid Aroma, untuk Daal, untuk Putra Solo,
1: okay.
0: Untuk Jemar Kumbang, untuk Pak Debute, untuk Jemar Kumbang. Bang, saya dan anaknya, sama Ambon, Nenek Asar, Dadaus, untuk Dato' Jisah Muncum,
1: okay.
0: Untuk Sado-Sado je lah, Wananen, Salam Kompak, Salam Adi Sanai, Wananen.
1: Okey, baik kalau begitu.
0: Ya, Wananen. Kasih, Wananen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bani FM. Anja, benar. Kata tangku, orang. Baiklah, sana penengah. Kita dengarkan lagu nan pertama ya di hari nanku. Lagu permintaan dari Rika di Bukit Surangan ya. Untuk dan sana nan kamu telepon. Beko sudah lagu diputar. Nan kamu kirim WA, kirimlah dari kini. Biasalah ya. Dari Ayu Amanda dan kawan-kawan ya, mudah-mudahan lagu ku bisa menghibur kita bersama di awal labang tapai untuk hari ini kau yang sedang berengah. Dan tak lupa membunyikan selamat berkeraju untuk dan sedang bertugas di hari ini kau. Semoga hari ini kau sukses sadunya ya, biasalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat rani dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya, Mahdil Miasa Setiap Menunjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: ang tatay ka naman kapay doon, gandaan ang buwang piyama, patang na yoro.
1: Oo, oh, magkasumpiya. Lagumin na sa tiyo pagino, ha? Di radio ba na FM pa ng panjang?
0: Oo, oh, nantot to. Si Aritia na rin Marato.
1: Iyo, yung 9 pagi.
0: Oo, oh, oh, ating lang. Patang piya rin.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Aawa-awa na.
0: Uy, ada kang radio ah, Pinkin.
6: Ikot ang problema, hindi ko ma.
0: Ah, mga dua jo, nenek to makin satu yalunya payang dan lumba nanan.
6: Disabuian gaya.
0: Oi, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong guy, kamang salah mukulah banyak bintang film mencari yang kau kamaju ang salah muka.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih unggah basi, unggah basi.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayar apa tuh? Apa nanya nanancak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
7: Seratri koma dua Bana FM Rancak Bana dan Sanak Bananga. Kita masih di Lamang Tapai tentunya. Kita masuk sesi kedua untuk hari ini kok.

0: Ya, nampaknya lah ada teleponan Kanio Bagabang. Senak penengah langsung saja kita terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa wanunin kini kok?
1: Perangcu.
0: Ampera uncu. Onde lupu-lupu.
1: Sedang menggoreng lauk wanunin.
0: Onde sedang menggoreng lauk.
1: Makan janjo
0: ya. Jadi apa lagu uncu kini ko?
1: Licin lo kanyang lima tiji.
0: Lah licin?
1: Kanyang lima tiji.
0: Kanyang.
1: Tiji.
0: Siapa nama lagu tu?
1: Ini kau sudah biasanya tu mau nengen.
0: Memang itu judulnya.
1: Lah licin kan yang
0: lah licin kan yang gitu ya.
1: Ya.
0: Coba bekal kita cari-cari dulu gitu di mata suruhnya mungkin ya.
1: Ya. Salam lu.
0: Jadi
1: Salam to anonen.
0: Iya.
1: Sama gaul.
0: Jadi
1: Amariri, Amanita.
0: Oke.
1: Daud.
0: Jadi.
1: Pak Ben.
0: Ya.
1: Pak Al, Aldi.
0: Jadi
1: Tante Siti.
0: Ya.
1: Bajan Alamin.
0: Oke.
1: Binda Nadila.
0: Jadi.
1: Haji Munir. Pak Kelawe.
0: Iya.
1: Ambu. Aziza. Be. Binda. Ya. Daya. Manda.
0: Oke.
1: Nak tambah. Beruban.
0: Ya.
1: Tanti, Marwa.
0: Oke.
1: Muri.
0: Iya.
1: Tanjung. Ini Galiar.
0: Jadi.
1: Putri Bulsu.
0: Oke.
1: Wanjet. Kata Lupa.
0: Ya.
1: Putri Sagu.
0: Iya.
1: Daroma.
0: Iya.
1: Mak Datu. Bagi Salala. Ika Tanjung.
0: Iya.
1: Itu selalu.
0: Ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Lancak benar.
0: Lancak benar. Kian ada uncu ya di hampir uncu kota tua penyelayan sana penengah meminta lagu lah licin kan yang dek basuji ya. Di belakang uncu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo salam pagi TL. Baka TL.
1: Iya, sehat,
0: Wan. Oke, baik.
1: Lagu Tewan.
0: Apa lagu TL kini, ko?
1: Lah Pai Urang Naden Sayang.
0: Lah Pai. Oke, Elsa Pitaloka, ya?
1: Iya, Wan.
0: Jadi, silakan kirim salam.
1: Salam ketemu, Tuhan. Selalu merasa saksinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk selesai.
0: Oke.
1: Untuk kembali sadualahnya kecuali.
0: Jadi.
1: Lanjutkan. Untuk. Ada. Kalau kata Nova.
0: Oke.
1: Mau putra Silva. Seniman Kaku Repat.
0: Oke.
1: Virosa. Mama Gaul.
0: Iya.
1: Ajo Munir. Opung.
0: Ya.
1: Yeah. Jual jadi adiknya Wan Mister, Mak Datu, Putra Mau Kacang, Uncu, Wan Jai, Ajo Munir, Putra Gun.

0: Nung Putra Arifan,
1: yeah.
0: Bang Pinay, Jadi Palala, Ma Ambo, Pak D, Jebuk D, tuh Ma Itam, Ayah Isya.
1: Oke.
0: Nah, yuk, nama ngawap dulu tu, tak salam padunya, Wan.
1: Jadi kalau begitu.
0: Aldi, keluarga anak lupu tuan.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Pancak Bana.
1: Pancak Bana. Sambil kita tunggu teleponan ke Bagabuang sana berikutnya, kita bacakan sebuah pesan di WhatsApp dari siapa kau? Wan Nikmat ya. Apa kata beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, salam untuk kita kasadonyo ya Wan. Putarkan lagu dari Fauzana judulnya Sarindu Bungu Jukumbang. Terima kasih banyak Wan. Wassalam Bana FM Rancak Bana, kata Wan Nikmat. Ada telepon sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Uni Dahlia.
2: Pagi bulo balia Unin, ba kabar Unin.
1: Alhamdulillah sehat sana Uni Dahlia kini ya.
2: Lai cerunyo ba cuaca panjang.
1: Lai cerah-cerah meriah sekete.
2: Lai cerah cukup lai cerah menerang lah.
1: Alhamdulillah.
2: Lai silangi yo ama.
1: Yo.
2: Oh, anu nya go lagu kini sayang bana ya.
1: Sayang bana ya.
2: Iya.
1: Oke, sayang.
2: Teman tadi salam tu teh santako. Untuk Untu, Putri Sago.
1: Iya.
2: Putri Bunsu, Putri Tanjung. Putri luar biasa.
1: Oke.
2: Oh, siapa lagi itu di Bali kena?
1: Iya. Mak
2: Kamba, Ide, Semanda, Mori, Marwa. Bapak yang balik ke dalam sedonyo.
1: Yeah.
2: Ada Aus. Papa Adi, Budi.
1: Okay.
2: Papa ini siapa selinyo.
1: Jadi.
2: Untuk orang periaman.
1: Ya.
2: Yeah. Untuk tahun-tahun tadi.
1: Ya.
2: Itu jalan ini terlalu bernama yang spesial-spesial jalan ini.
1: Siapa nama lagu Sayang Bana Koko?
2: Naca-naca itu. Cika Tatrio Tayo Mandaro.
1: Memang Sayang Bana judulnya ya?
2: Yo si amana kutu tetela nato ayo mandaro atau tetela tetela atau ayo mandaro tetela tetela sayang bana
1: trio tetela ya
2: yo sayang bana gitu no.
1: Oke lah, baik, berikut kita carikan ya.
2: Yo sayang sayang bana ya, salamnya untuk penyadunya lah.
1: Jadilah kalau begitu.
2: Aduh kan.
1: Ya.
2: Lagi kan.
1: Sedang dicarikan gitu, siapa dulu ya?
2: Sayang Bana, si Wata Cela, benda salah. Ayah mana pula bertanggung tadi.
1: Oke, okay. Beko mungkin tidak berurutan putar lagunya Beko ya. Kalau lagu-lagu yang lu nampak ko agak-agak terakhir Beko putarnya ya.
2: Aku
1: enggak,
2: kalau enggak, aku kena, aku kena, aku tolai. Namanya apa? Aduh, cile, takkan iya pula lama bertanggung. Biasalah, aduh, dan cile lagunya mah. Jan malu dah sayang. Malu dah yo jan malu dah sayang.
1: Jan malu dah sayang.
2: Ayo telah ya mah.
1: Kayaknya ku lagu-lagu 2 tahun terakhir ya.
2: Kalau nak dah.
1: Nampaknya lu leh.
2: Apa nuli ali ucapkan.
1: Apa
2: tu? Oh, adik Aceh udah padang.
1: Lagu tahun 2 tahun terakhir kok ya?
2: Kalau enggak lagu lama itu lah di Ona Irma lah. Sabah Menanti.
1: Sabah Menanti.
2: Ona Irma.
1: Sabah Menanti.
2: Jadi Ona Irma ya. Sabah Menanti itu banyak loh judulnya mah. Banyak loh penyanyi mana. Tapi kan yang lainnya berbeda-beda lagunya.
1: Sabah Menanti di sekolah.
2: Dari Ona Irma.
1: Yona Irma.
2: Yo Sabah Menanti.
1: Enggak dodo.
2: Enggak
1: lah, dodo. Yang ada sama Melanti itu Randa Putra, Aprilian, Vicky Koga, Putri...
2: Sama Melanti dia ada pandang Carlos dia dong.
1: Hah?
2: Carlos sama Melanti.
1: Sabah Menanti banyak yang melagu, tapi yang Yona Irma tidak ada.
2: Tidak ada dong. Penengkak tadi lu. Aku dah apa tu lah.
1: Apa tu?
2: Kamu boleh lihat-lihat. Tak apa lah ya.

0: Aduh, udah pernah berputkan, mah.
1: Padu, jandu.
0: Iya, di madu.
1: Dengan kata-kata dulu, tu saja nak keluarnya dah?
0: Tidak. Sama ajar kamu 10.
1: Apa tu?
0: Pernah lagu-lagu lama je lah.
1: Apa tu? Pokoknya jangan lagu yang berumur 3 tahun gitu. Kalau lama.
0: Tidak, lagu-lama je lah. Oh, apa?
1: Aduh, tetapi lagu tu terakhir diceritakan beko Liam Neo. Apa tu?
0: Tidak, apa lah, nak berpulsah lah Nur Jani.
1: Apa?
0: Nur Jani berpulsah ke lama tu.
1: Nur Jani.
0: Lah,
1: itu lah itu.
0: Itu je lah. Lama kan?
1: Indah. Yang Neo minta lagu baru boleh ya, tapi ya. Lagunya terakhir diputar, tidak bisa di awal-awal doh. Ya, sanak pandangan, dia ada kerusakan pada perangkat kami beberapa waktu yang lalu ya. Sehingga lagu-lagu yang berumur 3 tahun yang lalu itu banyak dapat masalah. Pokoknya dah 3 tahun yang lalu sampai kini gitu ya. Nah, kalau new lagu itu juga, tapi lagunya diputar paling terakhir karena banyak untuk mengeluarkannya dari apa itu cukup membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu ya. Itu masalahnya kini ya. Sedang diatasi definisi. Kita terima telepon selanjutnya. Oh, tak putus.

0: Ya, telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bana.
0: Iyo, Haji Munir.
1: Iyo, Bana.
0: Baka Haji Munir kini ko?
1: Alhamdulillah, setiap hari ini cerah terang.
0: Alhamdulillah. Baik, apa lagu Haji Munir kini ko?
1: Bapisah bukannya baca raya, Bana.
0: Bapisah bukannya baca raya. Okey.
1: Salam pertama untuk orang yang dah.
0: Ya.
1: Dan kepada Allah Taala.
0: Amin.
1: Salam di kacang ada perak riban, ada pulau tua riban melati di Solo.
0: Jadi.
1: Pulau tua Tanjung Ika Tanjung Putri Putri Cago di Sungai Amat Sangka, ada Daud di Pegaru yang Amat Sangka.
0: Okey.
1: Pulau tua Aizah.
0: Mungkin
1: naik sama Bu Sendinya, ada Upung Senduri, sama Indang, ada Pak Ade, sama Bu Be.
0: Jadi,
1: Pulau tua Anjek, Rancai, Wang Kanapa.
0: Okey.
1: Sama Sen. Dan Pulau tua Perikan Puteri Duntu.
0: Okey.
1: Pulau biasa.
0: Jadi.
1: Ada Kuala, ada Pak Ade.
0: Ya. Yeah.
1: Ada macam kembang,
0: banyak.
1: Ada pulau perni peralai, tajam. Ada pulau pertanian iwan si papa. Wita di manggung, di bungkus siapa saja semuanya iwan nenen.
0: Baik, Haji Munir.
1: Yuk. Terima kasih banyak iwan nenen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Bapisah bukannya bacarai, itu punya lagu Haji Munir Beko ya. Kita putarkan ya. Di belakang Haji Munir ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Kasanova. Apa kabar kini ko?
2: Alhamdulillah tetap sehat walafiat
0: wanita. Alhamdulillah.
2: Kopi labi wanita.
0: Hah?
2: Labi kopi.
0: Masih ada seperempit lah.
2: Tapi siap sih awas tak lah. Agak lambe ni.
0: Okey. Apa lagu kesana pagi ni kau?
2: Lagu apa kesana wanita? Dari Zalmon lah wanen.
0: Jadi judulnya apa tuh?
2: Ayah ada wanen.
0: Zalmon.
2: Zalmon.
0: Zalmon gua banyak lagunya kok. Albumnya so barang.

0: Iya kok nih. Ancak dia warden doa, ancak lah doa tu.
1: Oh betul. Ya. apa ya? Amin jadi bagus bah?
0: Oh, tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Mudah-mudahan jadi amin. Jadi bagus, tapi pun mahal.
1: Wih.
0: Ah, kan?
1: Banyak je bitinya tu.
0: Banyak je bitinya kalau banyak.
1: Apa lagi kalau sepusu gitu dah?
0: Oh, apa lagi kalau sepusu nado lah tu.
1: Bisa ditukar juga patah bang cik tu.
0: Kau buat patah bang cik. Bayi cik kata apa tu di sekolah apa nak. Kadang-kadang ketik patah bang kadang bisa tu.
1: Betul lah, iya. Ya.
0: Alah, salam untuk bertemu untuk Wan Nenek sama Tugin. Saya selalu banyak umur, murah saki yang berkah Wan Nenek. Ya.
1: Amin. Dan sama untuk ke sana, Pak.
0: Allah, amin. Salam untuk Haji Mani tadi, Wan Nenek.
1: Ya.
0: Selalu jo. Toma hitam lah. Kedua itu kotor, piaman.
1: Baik.
0: Ada Dr. John. Mr. John, perang luar.
1: Jadi.
0: Wan Jai lah masuk, Wan Nenek.
1: Ha?
0: Lalu Wan Jai lah.
1: Wan Jai lah lalu, ya, Wan.
0: Oh ya, dingin aja ya, gantung aja ya. Tadi silimut gitu lah kan. Ini untuk Nuda Liar.
1: Iya.
0: Putri Bungsu, Putri Bali.
1: Okey.
0: Tercah nombor tuan, Romai tuan, Putri Bali. Pekamik, Sri Tanjuang, Manda, Mori, Neda, Leni.
1: Iya.
0: Soalnya ke?
1: Sepulai.
0: Eh, lupa pula ada Sika, Putan Pegara.
1: Jadi
0: Mambo.
1: Iya.
0: Ada Niatar, Nilimu Sembilan. Okay. Arifan. Yeah. Mandang Pade Aal, Putra Tanjuang. Ya kan, dua jadi naik. Sadar mulai wanin. Sampai kecil. Eh, wanin umat yang mewarna atras lah. Lupa sangat itu. Ya, ya. Dah lah itu je wanin.
1: Itu saja.
0: Okey, Wan Nenek. Terima kasih, Wan Nenek.
1: Yo, sama-sama.
0: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana.

Baik, berikutnya ada pasan dari siapa ko? Dari nama Satampang Bani yang minta lagu Cik Wanonen, lagunya Arek-arek Lungga. Okey, dapat kita carikan ya. Kemudian sambil kita menunggu telefon dan kabar gabung Cik Lai, kita terima, kita bacakan pasan yang masuk pula. Dari siapa kini ko? Bunda Nabila ya. Assalamualaikum, lamang tapai, selamat pagi Wanonen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bulo Balia, Bunda Nabila ya. Minta lagu Cik Wan, judulnya Ayah Lai Baba, Ba Ayah Lai Babaku Tidur gitu ya. Okey. Dari Ipang katanya. Terima kasih Wan, bana rancak bana.

Dan ada pesan Cik Lai sanak pendengar berikutnya. Kita ke WhatsApp. Aduh, dari Aldi di Jakarta WhatsApp ya. Apa kata beliau ko? Maaf, tidak bisa telepon langsung karena sedang ada acara seminar. Wah, jadi Aldi ya. Mang Aldi dah sedang di ruang seminar nampak ko sanak pendengar ya. Dikirim fotonya ya. Wan, putarkan lagu Minang Orkestra Cie, judulnya Wan Onen Pilihkan Saja. Wah, mantap banget. Jadi Aldi, tidak usah khawatir. Siap, diputarkan beko Minang Orkestra ya. Kemudian Wan Onen dapat salam dari Pak Haji Anwar dan Pak Aldi Pras nan bapoto sama Aldi ko kaca. Oh ya iya Pak Haji Anwar. Oke, salam balik Pak Haji Anwar jo Pak Haji Pras ya. Salam untuk TL Bunda Dahlia, Rika di Bukit Suruangan, Ampera Uncu, Henry, Nina dan Daus, Leni. Istimewanya untuk orang rumah Ambo katanya. Terima kasih.

Iwan, jadi terima kasih kembali Aldi lah bergabung via WhatsApp di hari kini kok ya. Nampak Aldi sedang berkumpul-kumpul banyak orang Minang di rantau ya. Ada Pak Haji Anwar yang biasa yang bawa di Pasar Proyek Senen Jakarta Pusat ya. Yalah, salam untuk sedunia pendengar kita yang berada di Jakarta itu ya, banyak di Pasar Senen, di Tanah Abang, di Sleepy, di Blok M ya, dan di Pasar Modern Bintaro dan BSD ya. Salam dari ranah Minang tentunya, tak lupa pula untuk Bung Zainal and the gang gitu ya, Bung Zainal ya, di Merah Building, Jalan dan Mogot.

Baik, kita carikan lagu dan pesan di Aldi ya. Lagu Minang Orkestra katanya ya. Oke. Kok lagunya Kapabara Juang begitu ya Aldi ya. Besana penengah nampaknya adalah panas slot lagu kita untuk season kedua. Kita akan segera dengarkan lagu-lagu yang telah di request dek dan sana kita. Tadi ada yang minta lagu siapa tadi itu ya? Uncu ya. Uncu basaba dulu karena lagu Uncu termasuk lagu baru itu harus diproses dulu gitu ya. Izin lisensinya gitu ya. Oke. Jadi lagu Uncu akan diputarkan di bagian-bagian tengah atau terakhir beko Uncu. Sabar nunggu ya. Jadi resikonya bagi di sana yang minta lagu yang termasuk lagu berumur 3 tahun, kita akan hadirkan lagunya tetapi butuh waktu dan lagunya akan diputarkan di bagian-bagian terakhir ya untuk beberapa waktu ke depan niko ya. Lagu yang pertama yang akan kita dengarkan adalah lagu Elsa Pitaloka, Lapai Urang Nanden Sayang. Sebuah permintaan dari Densana Kito di Tapi Danau Singkara, tapi jadi Nagari Kacang. Ada TL di situ. Kita salami juga Icin, Mbak Akaba Icin di Kacang. Semoga selalu takabar sehat di siang hari nanko. Dan juga pendengar kami nan berado di Batu Limba ya. Jombilin sedenyo. Oke. Okay. Tetaplah di 103,2 Bana FM Rancak Bana. Kita dengarkan Elsa Pitaloka, Lapai Urang Nanden Sayang.

0: Tulisan nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tampak dua-dua, jangan ke makanan dulu.
1: Awak janganlah nan kalewatku, aku melihat di jalur nan rancak banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia biasanya.
1: Abah nyo balik cincin ah. Haluan yolo. Nana mau pakai kukaiku juga hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Dia. Malu pilih uang ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pilih mang cak Bali yo, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narencah durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Mak.
1: Yo subananyo, Tuan.
0: Iyo dia, sayang.
1: Oke, lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimat tampeknya, Tuan. Tunjuk alambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Dunsan na ambo, jan baranjak-ranjak dari tampe dua, jan kama-kama dulu.
1: Awak danganlah nan kalewat. Kamu melihat di jalur nan rancak banget.
2: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
3: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safii, harganya beneran miring, Din.
2: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
4: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
5: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
2: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
3: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
2: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
3: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safii nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: 103,2 Bana FM Rancak Bana. Kita masih di Lamang Tapai Sanak Panangah lah. Kita dengarkan lagu-lagu dan dipilih di desanak-desanak kita tadi ya. Kita masuk ke season ketiga dengan menerima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, Putri Tanjung.
1: Iyo wah.
0: Bak kabar di Piaman kini ko.
1: Alhamdulillah, lai cerah wah.
0: Lai cerah ya. Jadi. Apa lagu Putri Tanjung kini ko?
1: Bulan kasiangan lah, jadi bersah.
0: Bulan kasiangan.
1: Iyo.
0: Jadi. Bulan kasiangan. Akhirnya terima salamnya dulu.
1: Pertama salamin tu Wan lah. Semoga berkat bersukses.
0: Okay.
1: Dalam masyarakat tadi nak masyarakat beko.
0: Okay.
1: Salam dan
0: juang. Jadi.
1: Dan lupa untuk Pak Mamun Kumbang tu ada kata kota. Maitam tu di sini cari yang ujung
0: minuang Pak. Okay. Terima
1: kasih yo Wan.
0: Yo sama-sama ditunggu lagunya beko.
1: Panjang tak satu.
0: Jadi. Yo. Yo, itulah tadi Putri Tanjung di Pariaman Sanak Panangah ya, meminta lagu Bulan Kasiangan dari Madi Gubarsa.

0: Dan selanjutnya ada telepon pula anak pendengar, kita cuba angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bang Nen.
0: Yo.
1: Balik kenal Bang Nen kah?
0: Ya, iya, agak lupa-lupa ingat seketik.
1: Pendatang baru, so lama kau
0: mah. Siapa kau?
1: Ayah Nadia di Tanjung Baru lah.
0: Unde, you orang Tanjung Baru lah. Rupanya Ayah Nadia lay tekana jadinya. Baka baki ni kau Ayah Nadia?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Nen.
0: Alhamdulillah ya.
1: Malam ke petang kan lah masuk di Mors mah.
0: Oh iya.
1: Ano nomor na lamu tu, langoi.
0: Oh betul.
1: Ganti nomor baru gini.
0: Ganti lo yang baru gini ya. Anda waktu.
1: Satu alamang tapai ke sekaki bangunan.
0: Anda wah ada, mengas kaki dua kaki gede gih gitu kan.
1: Bangunan ko yo orang elok selendang dunia bana.
0: Amin.
1: Lalamu indah satu.
0: Ayo
1: di mana lah?
0: Ayo ya. Ali bersih terdengar radio mana di?
1: Oh,
0: di nomor lagi itu?
1: Tak sinyal di situ bang Nen.
0: Lagi tegak sinyal di situ ya. Alhamdulillah.
1: Ayo, itulah bang Nen.
0: Apa tu?
1: Teragak lo kenanga Fauzana lah nyanyi ya tadi.
0: Disuruh aja naik pentas berliak.
1: Aja di
0: kapan perlu?
1: Karena lamu itu lah di bawahnya tadi, ini Cinan tu.
0: Oh, Cinan lah lunai?
1: Ulang lihat mana, Cinan tu mana?
0: Oh, Cinan lah.
1: Iya, Cinan lah.
0: Jadi, Cinan lah.
1: Iya.
0: Okey.
1: Saya juga salamnya ke spesial tetamu untuk bangunan dulu.
0: Okey, jadi
1: terima kasih. Kita seluruh penyiar bahana. Kita tu sana saudara kawan-kawan pencinta radio warna di masa je berado ah.
0: Jadi
1: ayo. Tu cek lagi untuk orang kampung kamu kan. Di gua nyari yang ati gua padang kunyi.
0: Iya.
1: Sana menang gini lah salam dari mu Ayah Nadia.
0: Okey Ayah Nadia.
1: Itu selah yang mana mungkin banyak lah kawan-kawan ke menyusul eh.
0: Jadi
1: terima kasih Bang Nen.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM
1: Rancak Bana.
0: Oke. Ayah Nadia sanak pendengar ya di Tanjung Berulak baru saja bergabung meminta lagu Cinan ya. Kita dengarkan bersama.

0: Ya, ndak lupa kita terima telepon berikutku dari siapa kini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat datang.
0: Nanti terlambat datang nih kata Juan.
1: Dari tadi. Kan cari cuan, orang belanja, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi tak bisa menelepon.
0: Encik lah itu di duluan. Oke, ikatan juang, alhamdulillah lagi di bagabung juang. Apa lagunya itu?
1: Bagaimana lainnya galaknya, kak maka mandatik durian luntur kak ya, sana hatinya.
0: Iya.
1: Sekali itu kak menang ceria secerah ke suasana hati kak. Padahal secerah itu rezeki yang kak dapat.
0: Amin.
1: Amin.
0: Busu ati
1: Baulek-ulek
0: ya. Coba kita cari dulu. Siapa nama lagu tu?
1: Lupa. Kakaknya cewek kalau nak salah.
0: Oke. Kalau ni obana abiku di sigi-sigi dulu ya. Kira-kira pula salamnya dulu.
1: Jadi kalau enggak termasuk carian yang enggak lancar ya kak.
0: Jadi Ah,
1: yang happy-happy, kalau itu tu yang tak happy lho, Pak.

0: Dulunya orang jahit kawat tak.
1: Oh gitu.
0: Pakai jahit ke, dia jahit kawat tak. Tapi dia lah. Biasalah kayak lagu tadi lah kak. Ini kalau suruhnya kakak.
1: Iya.
0: Kalau awak nak buat buiknya ke menuai. Awak menuai yang terbaik.
1: Ya tetap harus yang terbaik. Yang baik
0: yang kita doakan. Kecil hak jadi. Hati lah sedih senang kakak. Tapi bawa galak sejurnya.
1: Oh iyalah.
0: Nak berbuat. Awak nak ada buat buik itu. Dituduh mandi itu kak. Sebenarnya pedih juga sih. Tapi dia lah buat doanya kecil ustaz. Awak nak beri manjahit ke orang. Walaupun orang jahit macam saya Fatihah.
1: Betul tu.
0: Dia menyempah orang tu kalau orang itu.
1: Atau kata orang kekinian enjoy aja katanya gitu kan.
0: Biasalah nak kak.
1: Iya, okey.
0: Soalnya dapat hidayah. Oh, jadi yang terbaik di Allah ini.
1: Iya.
0: Masalahnya untuk akak sekeluarga, maka akak dapat uang 1 triliun.
1: Amin nanti kadang mana.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Semakin sukses selalu yang terbaik bagi Allah keluarga ini perubahan lah ibu pimpinan bapak pimpinan Bang A, Daal selebriti itu ya modelnya ya kak lah tahun 2006 kayak itu dia gak berubah loh
1: iya ya
0: itu anak budia macam itu lagunya udah itu kayak itu juga ya sudah ya balik weh dia kabur kalau awak lagu awak nikmati loh
1: iya
0: baru wak nikmati lah buat lu. Tuh untuk Uniniar Daniar. Dahliar.
1: Uni Dahliar.
0: Uni Dahliar.
1: Ya.
0: Sekalian mama. Dah Aldi Ojo Bumilnya. Moga lancar ke si babynya.
1: Okey.
0: Atuh Dah Daud.
1: Ya. Yeah.
0: Yang udah buang tadi, kak, sadonya yang kakak buang beko, sadonya CL di kacang, warga Bali. Pokoknya ya kakak buang tadi, kakak buang beko, selalu kak, sekecilnya untuk kak. Terima kasih banyak ya kak, yo.
1: Oke, terima kasih sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak FM Rancak Bali.
1: Oke, ikatan juang sana pandangnya di Batipuah baru saja bakal buang ya. Minta lagunya, busuk hati, bau ulek-ulek. Beko kita hadirkan lagunya ya. Masih ada waktu kita menjelang pukul 2 balik. Ada lebih kurang 3 slot lagu Asia pun dan Kemesi kini ko. Kita tunggu di 0821-2270-8300. Berikut ko ada pesan masuk dari Lina namanya ya, sanak penanga ya, di WhatsApp bana meminta lagu apa lagunya ko?

Oh, Buen Sayang Duo dari Vicky Koga katanya Lina, salam untuk sadonyo pendengar Radio Bana FM dimanapun berado. Dan salam kenal tetap di Bahana FM Rancak Bana, katanya Lina ya. Oke, buku kita dengarkan lagu Nusana Penangan.

Kemudian juga ada dari Junet gitu ya, WA-nya dari Junet namanya kok. Assalamualaikum Mononen, katanya minta lagu Cie, lagunya Bajudul Samu Mananti Samu Marindu. Juga salam untuk sedunia pendengar Radio Bana FM di acara Lamang Tapaiku. Mudah-mudahan selalu sehat, hendaknya sedunia selalu sukses dalam usaha, katanya ya. Demikian dari Junet ya, cuma tidak disebutkan di mana lokasinya ya. Oke ya, kita dengarkan lagunya Beko sama-sama ya. Ya, tidak lupa di kesempatan hari kini kok ya, mau salami ya. Ajinov, Joyosi di kantin Padang Panjang ya, di toko tekstil muda-mudi ya. Mudah-mudahan lahir tekabah sehat dan sukses selalu Ajinov.

Dan juga untuk kawan-kawan yang adu di situ kini tuh, mungkin adu juga ada Aji Chang di sini ya. Salam lah untuk sedunia, untuk Bung Henry Nalvelu juga gitu ya. Salam kompak selalu dari studio Bana FM. Dan tetap bas banget gitu ya, walaupun lah kapal 50. Ya, senang padanya. Kita masih di acara Lamang Tapai, lebih kurang 20 menit ke depan di Kiniko ya. Kita akan segera mendengarkan lagu-lagu nanla di request di dunsanak-dunsanak kita tadi. Dan terima kasih untuk dunsanak nanla bagabuang di acara Kiniko ya, Lamang Tapai untuk edisi hari Kiniko Rabak 10 Juni 2026. Dan dengan berakhirnya lagu-lagu Kobeko, maka selesai acara Lamang Tapai untuk hari kini ko. Insya Allah kita bersubuk balik besok dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang tentunya. Dan meminta lagu Bulan Kasiangan dari Pariaman tadi yo, Putri Tanjuang, Madi Gubarsa ya. Dan lagu-lagu lainnya mudah-mudahan dan lama minta lagu ku tadi ala standby di pesawat radionya. Akhir kata wanane dan batu gih kini ku mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, rami lo gang baru eh. Apo kakadena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini dibungkuk di MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ha, jangan kau nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Gua Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Yeay, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap

0: Layani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
1: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cuslah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

bote muy. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepahalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka

0: peralu jo piring, gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri. Nanda alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Cah, liat lah capek.

0: Bibit, capek lah. Ayah nggak salah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Bibit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Bibit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama

pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Anies, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mobil biasa.
1: Abang nyo balik cincin ah. Halwang yolo. Nana mau pakai ku kayak ku jujur Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Ini mancak balioan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang. Sinyo dia, beko nampak narenca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnyo. Kualitas amehnyo yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, kasih tua kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabalah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana. Nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya. Yo sabana rancak. Bagage lah sana. Ka toko Mas Ilham di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Attention.
1: You are listening to 100 FM now.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan

0: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: musik. Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Capek lah. Ayah lantai lah, Iba.
1: Iya, ya. Helm Ipit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anies, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah demam nervis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?

0: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
1: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Resikan
0: dia. Gadang, murah, lama dana.
2: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
2: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
3: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
2: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
3: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
2: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
3: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
2: Justru, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
4: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Attention.
1: You are listening to Honey Fam now.

0: Tugas? Udah. Badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
2: ada yang kurang.
3: What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
4: Sosial Obi.
1: Dengerin Sosial Obi dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial Obi. Sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana. Senang dan bahagia sekali ya. Ada Sandar lagi nemenin Sobat Bahana di setiap sore. Iya. Edisi siar kita hari ini hari Rabu 10 Juni 2026. Ya, semoga so far so good, semuanya baik-baik saja ya Sobat Bahana ya. Masih sibuk dengan aktivitasnya atau yang sedang beristirahat di sore ini ya, lebih baik istirahat sejenak dulu untuk memulihkan lagi tenaganya untuk aktivitas selanjutnya. Oke, nah untuk informasi terbaru dan juga pertama ya, kita mulai Sobat Bahana di sosial OB kita. Nah ini dari informasi jemaah haji ya Sobat Bahana ya. Nah mendarat dini hari, kepulangan jemaah kloter 6 Debarkasi Padang diiringi oleh hujan lebat. Nah hujan rintik hujan yang mengguyur kota Bandara Internasional Minangkabau atau BIM pada Rabu ini, Rabu malam ya, menjadi saksi kepulangan jemaah haji kelompok kloter 6 di Debarkasi Padang. Nah, pesawat Garuda Boeing 77 dengan nomor penerbangan GA 3806 membawa ratusan jemaah dari Tanah Suci mendarat dengan selamat.

Ini di landasan BIM pukul 2 lewat 39 WIB ya, pesawat bertolak dari Bandara Jeddah kemarin sore. Meski cuaca kurang bersahabat, suasana baru dan syukur ya, ini tetap terasa. Satu persatu jemaah turun dari pesawat menuju Garbarata. Sebagian tampak tersenyum lega setelah menempuh perjalanan panjang. Sementara jemaah lanjut usia mendapat pendampingan khusus dari petugas yang telah bersiaga sejak sebelum pesawat mendarat.

Amrizal mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji. Alhamdulillah jemaah kloter 6 telah tiba di tanah air dalam keadaan selamat. Kami bersyukur karena kedatangan lancar ya. Berjalan lancar dan jemaah kembali bisa berkumpul bersama keluarga dalam kondisi sehat. Berdasarkan data PPIH ya Debarkasi Padang, kloter 06 membawa 391 orang yang terdiri dari 308 jemaah dari Kabupaten Agam, 77 jemaah asal Kota Padang Panjang, 4 petugas kloter dan 2 petugas haji daerah PHD ya. Nah, kloter ini juga tercatat memiliki 117 jemaah lanjut usia berusia 65 tahun ke atas sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih selama perjalanan pulang setelah tanah air. Nah, di balik lancarnya kepulangan, kloter 6 terdapat juga 2 jemaah yang belum dapat kembali bersama rombongan karena alasan kesehatan. Keduanya harus menjalani perawatan di Arab Saudi setelah mengalami gangguan kesehatan menjelang keberangkatan. Ketua Kloter 6, Editya Warman, mengatakan kedua jemaah tersebut sebelumnya berada dalam kondisi baik saat meninggalkan hotel menuju bandara Jeddah ya. Namun setelah tiba di bandara, kondisi kesehatan mereka menurun sehingga harus dirujuk ke fasilitas kesehatan dan tidak mendapatkan surat keterangan laik terbang. Nah, secara umum proses pemulangan berjalan lancar, namun kami juga menyayangkan ada 2 jemaah yang belum bisa pulang bersama kloter harus menjalani perawatan. Kita doakan semoga keduanya segera pulih dan dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Nah, 2 jemaah yang menunda kepulangan tersebut adalah Sarifuddin Sultan Badarun, 62 tahun, dan Asma Yuliati, 57 tahun. Keduanya berasal dari Kota Padang Panjang. Nah, ini jemaah Kota Padang Panjang ya, sobat bahana ya. Meski demikian, kloter 6 membawa kabar baik karena seluruh jemaah yang berangkat ke Tanah Suci dilaporkan dalam keadaan sehat dan tidak ada jemaah wafat selama penyelenggaraan ibadah haji. Nah, Aditya Warman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, tenaga kesehatan, serta jajaran PPIH yang telah mendampingi jemaah sejak keberangkatan hingga kepulangan ya, sebuah bahan ya. Alhamdulillah seluruh proses berjalan baik. Ini tentunya bekerja sama semua pihak, mulai dari petugas kloter, tenaga kesehatan, petugas haji, hingga para ketua rombongan dan ketua regu yang selalu mendampingi jemaah. Nah, dengan demikian kedatangan kloter 6 jemaah dari petugas Embarkasi Padang telah kembali ke tanah air mencapai 2.342 orang. PPIH Debarkasi Padang terus melanjutkan proses pemulangan kloter berikutnya hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing. Oke, ya kita doakan 2 jemaah haji Padang Panjang yang sedang dalam perawatan ini bisa cepat pulih kembali dan bisa berkumpul kembali di tanah air tentunya, sobat bahana ya. Oke, selamat sore buat sobat bahana semuanya. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain tentunya masih di sini di Sosial OB kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Dulha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keperlian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat

jalan panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Pandang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pandang, saya Mahdul Miasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. 100,2.

100,8 FM. Ya, Sobat Bahana, udah jam 16.52 menit ya di studio kita di sore ini ya. Selamat sore buat Sobat Bahana yang sudah beransur-ansur untuk kembali ke rumah ya setelah beraktivitas di sore ini. Atau yang mau memulai aktivitasnya nanti shift sore ya untuk di pos-pos penjagaan ya di rumah sakit ya, rumah sakit umum ataupun swasta selama sore. Di kantor-kantor ataupun di ruko-ruko yang ada di Pasar Padang Panjang atau dari Sabang sampai Merauke ya Sobat Bahana yang bisa dengerin siaran kita tentunya. Dan jangan lupa Sobat Bahana untuk selalu ya berpikiran positif tentunya ya untuk hasil kerja yang kita laksanakan atau yang kita lakukan ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, yang pengen update cuaca di sore ini, ayo kita share dulu nih apa nih info cuaca kita hari ini ya. Untuk perakiran cuaca Sumatera Barat hari ini Rabu 10 Juni 2026 berawan kecuali di wilayah beberapa ya. Nah, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG kembali mengupdate perakiran cuaca Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat hari ini ya. Secara umum wilayah Sumatera Barat hari ini diperkirakan didominasi cuaca berawan, sementara Kabupaten Solok berpotensi mengalami hujan ringan. Untuk suhu udara di wilayah ini berkisar antara 19 sampai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara 57 sampai 99%. Nah, ini berikut ada ciri-ciri dan perincian cuaca per wilayah ya. Untuk pesisir selatan berawan. Untuk Solok hujan ringan ya, untuk Sijunjung berawan, Tanah Datar berawan, Padang Pariaman berawan ya Sobat Bahana ya. Oke, untuk kota selanjutnya dari kita melangkah ke Agam ya, untuk cuacanya berawan, langsung ke 50 kota juga berawan. Pasaman juga berawan hari ini dan Kepulauan Mentawai juga berawan hari ini ya. Kita maju lagi ke Damasraya, Sobat Bahana. Cuaca untuk hari ini berawan, Solok Selatan juga berawan. Ke Pasaman Barat lagi berawan juga hari ini ya. Untuk Kota Padang berawan juga, Kota Solok ada sebagian wilayah berawan, Kota Sawalunto berawan. Oke, kita lanjut dari Kota Sawalunto, kita menuju Kota Padang Panjang. Hari ini berawan, suhu dengan 19 sampai 25 derajat Celcius ya. Dari Kota Padang Panjang kita langsung menuju Kota Bukit Tinggi. Untuk cuacanya berawan, Payakumbuh juga lanjut ya, berawan juga. Kita balik lagi nih dari Payakumbuh ke Pariaman. Untuk hari ini berawan ya Sobat Bahana ya. Oke, cuaca bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pantai terus pembaruan perakiran cuaca terbaru melalui laman resmi BMKG ya, agar aktivitas kita sehari-hari, perjalanan maupun rencana penting lainnya dapat berjalan lebih lancar sesuai dengan kondisi cuaca terkini. Oke, ya selamat sore Sobat Bahana. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain tentunya. Masih di 100.2 Bahana FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Emang lu mau makan apaan sih?
1: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
0: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang murah, lama dana.
3: Sarat Sumadua Bahan FM, the first choice, information and music.

100,8 FM. Ya, masih di Sosial Obi kita, Sobat Bahana. Udah jam 17:31 di studio kita di sore ini ya. Dan ini ada informasi juga, Sobat Bahana, tentang kenaikan BBM ya, Sobat Bahana ya. Wow. Nah, daftar harga BBM terbaru dari 10 Juni 2006 mengalami perubahan setelah Pertamina Patraniaga menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green ya. Nah, kenaikan harga berlaku mulai hari tadi malam ya, Sobat Bahana ya. Hari Rabu. Hari Rabu 10 Juni 2006 di seluruh wilayah pemasaran Pertamina. Nah, berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patraniaga, harga Pertamax RON 92 menjadi Rp16.250 per liter, sebelumnya menjadi Rp12.300 per liter ya, Sobat Bahana ya. Iya, naik beberapa, 4.000 lebih kurang ya, Sobat Bahana ya. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 RON naik menjadi Rp17.000 per liter, dari sebelumnya Rp12.900 ya, Sobat Bahana ya. Iya, naik 4.000 lebih kurang ya, Sobat Bahana ya. Oke, dan lanjut ini daftar BBM Pertamina 10 Juni 2006. Daftar harga BBM pertama berlaku 10 Juni. Harga pertama warga kurangin nih naik mobil nih kayaknya ya. Pertamax 10.000 per liter, biosolar 6.800 per liter, Pertamax 16.250 per liter, Pertamax Green ya 17.000 per liter. Pertamax

Bon 20.750 per liter, Dex Lite 23.000 per liter, Pertamina Dex 24.800 per liter. Nah, Pertamina menegaskan bahwa selain Pertamax dan Pertamax Green, harga BBM lainnya tidak mengalami perubahan. Masyarakat dapat memantau informasi harga BBM terbaru melalui resmi Pertamina maupun aplikasi My Pertamina ya. Oke. Dan sebut bahana alasan penyesuaian harga BBM ya, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan setelah evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah ya, sebut bahana ya. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal. Ini ungkap Robert dalam keterangannya tertulis hari Selasa kemarin ya, sebut bahana ya, dikutip dari beberapa sumber. Nah, menurut Pertamina, penyesuaian harga untuk Pertamax dan Pertamax Green mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar ekonomi. Dan meski demikian, perusahaan memastikan pasokan kedua BBM tersebut tersedia di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Kami memastikan bahwa pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di SPBU Pertamina. Oke, itu dia sobat bahana yang udah kita share buat sebenarnya informasinya ya. Ya, buat yang memakai kendaraan bermotor dan sering memakai Pertamax ya sobat bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Kita punya James Arthur dengan Working Bell. Ya, selamat sore buat semuanya.

0: Hei, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Lin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 08 12 67 83.

0: 8200. Langsung gas ke Jalan M Safai nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas Jalan M Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Deh, rami lo ulang baru eh. Apo kakadenan dibawa saja bandi eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba siapa?
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ibanya tuh, ini di toko kade MT lo mah. Aduh dinda, di siko ha. Mari lah siapa, ini kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak, yo siapa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kade yang mah, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Hey, tetap dengerin Bane FM ya.
4: Tetap dengerin Bane FM ya.

100.2 Band FM. Ya, Sobat Bahana, siap-siap untuk menyambut malam yang mau beres-beres nih di dapur ya, untuk menu malam makan malam ini ya. Dan juga buat Sobat Bahana yang mau mandi ya, mau beresin lagi nih rumah, bersihin rumah, nyapu-nyapu, bersih-bersih ya, baik itu di dapur, di kamar mandi ya, di luar, di halaman dan rumah ya. Pasti udah pada berantakan ya dari pagi dan sampai sore ditata lagi dengan rapi tentunya. Oke, ya Sobat Bahana, di sore ini kita pamit dulu di ajang sosial OB. Jumpa lagi esok hari tentunya. Masih di frekuensi yang sama ya, di 100.2 Bahana FM. Kita pamit dulu di ajang ini. Dan jangan lewatkan nanti ada setelah ini Voice of Islam dari jam 18 jelang maghrib. Dan untuk maghrib kita pada jam 18 lewat 24 menit ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu, 10 Koto dan sekitarnya. Dan untuk Isa jam 19 lewat 39 menit ya Sobat Bahana ya. Dan lewatkan, jangan lewatkan juga nanti ada jam 18.30 ada gelaran Welcome Tonight dengan lagu-lagu untuk pengantar malam ya Sobat Bahana ya. Terus jam 19 sampai jam 21 kita punya Parang Pantun ya, atau Bahana Bepantun nanti ya Sobat Bahana ya. Ada Uni Saleha nanti akan hadir. Dan dari jam 21 sampai jam 23 kita punya lagu Hari Rabu Campur ya Sobat Bahana ya. Ada Indonesia, ada Mancanegara, lagu Nostalgia edisi 70-an dan 80-an nantinya. Oke, tetap stay tune dengan kami, dengan gelaran-gelaran yang udah kami siapkan buat Sobat Bahana. Peneman, jadi teman ya setianya untuk aktivitasnya. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita jelang sore kita bersama kami di 100.2 Bahana FM Rancak Banang.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Hafizah sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala karunia rahmat dan hidayahnya kita ucapkan. Dan pada kesempatan yang penuh barokah kali ini, kita insyaallah ta'ala akan kembali melanjutkan kajian rutin kita. Dan insyaallah ta'ala pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dampak kemaksiatan kepada diri sendiri. Alhamdulillah, Allah jadikan kita sebagai insyaallah ta'ala para pengikut manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Salah satu ciri dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, dia adalah bersifat pertengahan. Sebagaimana difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim, wa kedhalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah selalu pertengahan di antara dua kelompok yang saling berbeda, yang saling tadad, yang berkontradiksi.

Apakah Ahlussunnah wal Jamaah dia itu melihat pendapat A atau keyakinan A, keyakinan B, kemudian mengambil di tengah-tengahnya? Bukan demikian. Karena itulah sifat dasarnya, kebenaran itu ada pada manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berkontradiksi tadi, yang bertentangan tadi, mereka menyimpang dari kebenaran itu. Menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Misalkan di dalam permasalahan takdir, ya, ada dua kelompok yang tersesat. Kelompok pertama adalah kelompok yang disebut dengan Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini berkeyakinan bahwa manusia sebagai seorang makhluk mempunyai kehendak yang mutlak. Dia bebas berbuat segala sesuatu. Qadar, punya kemampuan. Tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Ada lagi yang namanya kelompok Jabbariyah. Ya, yaitu kelompok yang berkeyakinan bahwa segala apa yang dilakukan oleh manusia itu sudah ditentukan takdirnya dan manusia tidak memiliki sedikit pun kehendak. Jabariyah. Orang Jabariyah menganggap bahwa manusia itu seperti sehelai bulu yang diterbangkan oleh angin kemana saja. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan, ya kalau kita lihat, kita rincikan, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala perbuatan manusia ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menghapus kehendak ataupun iradah manusia. Dan iradah manusia itu ada pada tataran takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara global. Ya. Banyak lagi sisi-sisi yang lainnya yang menunjukkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah selalu bersifat pertengahan. Karena pertengahan itulah yang benar, ya. Yang meremeh-remehkan atau yang tasyaddud, yang terlalu berlebih-lebihan, itulah yang menyimpang. Termasuk dalam masalah dosa-dosa ini. Ya. Dalam menyikapi perbuatan-perbuatan dosa ini, ada kelompok mereka yang berputus asa dengan dosa-dosanya. Ya. Artinya gimana? Bahwa mereka merasa diri mereka melakukan satu dosa yang sudah sangat banyak. Saking banyaknya sampai mereka berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Ya, tidak akan mengampuninya, sudah kebanyakan. Padahal betapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa dan Maha menyayangi hamba-Nya. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang hamba mendatangiku dengan membawa kesalahan ataupun dosa-dosa sebesar gunung, niscaya aku akan mendatangi hambaku tersebut dengan membawa ampunan sebesar gunung pula. Ya. Kul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya kecuali dosa syirik yang telah dibawa mati, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lainnya artinya masih mungkin. Karena Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan para pelaku dosa besar, walaupun dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya langsung, maka orang itu akan diampuni tanpa dihukum terlebih dahulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyiksanya, maka akan disiksanya dulu, ya. Kemudian jika ada keimanan, maka dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ahlussunnah. Jadi ada orang yang tadi sudah katanya saya sudah terlanjur kotor. Ya, sehingga ya udah saya lanjutkan, padahal

itu semua adalah dari talbis iblis, yaitu tipu daya setan. Setan akan datang kepada orang-orang yang berdosa, dia akan mengatakan bahwa dia sudah keterlaluan dalam berbuat dosa. Sehingga daripada taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah kebanyakan, mendingan nikmati sisa kehidupannya ini. Nah, ini kelompok yang berputus asa dalam masalah dosa. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang meremeh-remehkan dosa. Artinya dia anggap dosa itu tidak akan membahayakan dia karena dia berpatokan hanya kepada ayat-ayat rahmat Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat pemberian maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman, tenteram dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Sambil menghitung-hitung bahwa dosa-dosanya itu pasti akan diampuni, akan kalah beratnya dibandingkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi seolah-olah dia punya software akuntansi atau software penghitung, ya, sehingga dia beri keyakinan bahwa amal baiknya itu akan mengalahkan dosa-dosanya. Padahal perbuatan dosa, seperti kita ketahui, bahwa orang yang berdosa, ini akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, mereka yang berbuat dosa pun akan mendapatkan balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Akan ada balasannya. Semuanya dicatat, ditulis, dan akan diberikan balasannya. Nah, bagi para thullabul ilm, ya, atau para penuntut ilmu, ataupun orang-orang yang dia insyaallah ta'ala sangat jauh dari terbiasa atau tenggelam dalam dosa-dosa, fitnah yang kedua, ujian yang kedua, ini lebih sering menerpa ketimbang yang pertama tadi. Dua putus asa. Merasa dirinya adalah orang-orang Islamiyin, lebih baik keislamannya, multazim. Dia akan lebih toleran terhadap dosa-dosa kecil. Nah, saya kan orang soleh, insya Allah saya akan diampuni. Padahal tidak demikian dengan contohnya teladan kita Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat maupun para salafuna salih. Rasulullah SAW, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mengajarkan umatnya untuk selalu beristighfar atas segala dosa-dosa. Wallahi, inni la astaghfiru rabbi akthar min sab'ina marra fil yaw. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar satu hari lebih daripada 70 kali. Coba kita hitung istighfar kita. Rasulullah SAW yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Masih beristighfar kepada Allah, di hadis ini disebutkan 70, di riwayat yang lain 100 kali. Sementara kita mungkin yang lazim, yang itu juga mungkin juga banyak lalainya juga mengucapkannya tanpa kita sadari, tanpa kita serap maknanya. Ini 3 kali 5, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tiap selesai sholat. Jadi 15 kali. Padahal kita jauh sekali dari Rasulullah SAW penjagaannya terhadap dosa-dosa. Kita akan mengingatkan kembali dampak-dampak dari perbuatan dosa. Yang pertama, bagi kita yang saat ini sedang belajar, banyak di antara kita masih menghafal Al-Quran, ya, ada yang sedang menghafal hadis, ada yang sedang membaca buku sirah, mempelajari fikih dan yang lain-lainnya. Bahwa perbuatan maksiat yang kita lakukan ini akan berdampak terhalangnya ataupun susahnya ilmu itu masuk, susahnya ilmu itu kita hafal, susahnya ilmu itu kita tangkap. Sebabnya banyak, apakah karena kita disibukkan karena yang lain, atau kita memang sudah susah untuk menyerap ilmu. Memang, gak tahu ya, dulu kayaknya kalau hafalin tuh gampang, tapi kalau sekarang itu sulit. Bukan karena kita ini sudah mulai tua. Banyak, Syekh misalnya Raghib Asirjani, seorang penulis Mesir itu, dia baru menghafal Al-Quran ketika usia 40.
dan dia selesaikan dalam waktu 3 tahun. 40 tahun mulai ngapa Quran, selesai 3 tahun, selesai 30 juz. Jadi bukan karena usianya, walaupun usia memang tingkat konsentrasi agak lebih sulit. Susah. Ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia pada suatu hari mengadu kepada gurunya, ya, yaitu Imam Waqi, tentang sulitnya ia mendapatkan ataupun menjaga hafalan. Ya. Ini syairnya kita hafal semua, yaitu syakautu ila Waqi su'al hifdzi, aku mengadukan tentang jeleknya hafalan kepada guruku Waqi. Fa arsadani ila tarkil ma'asi, maka dia memberikan resepnya kepada saya supaya saya tidak seperti itu lagi, sulit menghafal. Untuk apa? Untuk meninggalkan maksiat. Li'annal ilma nurun, dikarenakan ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda atau la yu'ti lil'asi. Ya, dikarenakan ilmu itu tidak dihadiahkan, tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau antum kok susah banget untuk menghafal Al-Quran, sudah juga menghafal, sudah benar-benar katanya kuat, tapi kalau lagi baca juga sering salah. Yang pertama harus kita lakukan adalah introspeksi. Jangan-jangan kita ini banyak maksiat. Mungkin saja maksiat-maksiat kabirah kita tidak lakukan. Kita tidak berjudi, tidak berzinah, na'udzubillah min dzalik. Tetapi pandangan kita masih diumbar bebas. Ya, kalau di jalan kita akan ghaddul basar. Tapi di depan HP, di depan komputer, di depan laptop, di depan televisi, kita enggak ghaddul basar. Ini katanya Imam Syafi'i rahimahullah tak sengaja melihat punggung kaki seorang wanita. Punggung kakinya aja udah buat Imam Syafi'i susah menghafal. Nah, ini yang lebih dari punggung kaki. Terlihat jelas di depan kita. Memang kita tidak bisa di dalam zaman seperti sekarang ini, pasti akan lebih banyak daripada punggung kaki. Tetapi cara kita memalingkan itu loh, memalingkannya, bukan malah menjadi penikmat-penikmatnya. Na'udzubillah. Kita tidak bisa hindarkan, tidak bisa menghindarkan melihat aurat wanita, karena memang di sini banyak sekali, ya. Bahkan di jalan-jalan itu banyak sekali kita lihat. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan, kita tundukkan pandangan kita enggak? Kita alihkan pandangan kita tidak? Gitu ya. Nah, inilah yang akan menyebabkan terhalangnya ilmu adalah dikarenakan ilmu tersebut karena kemaksiatan. Yang kedua, maksiat ini akan menyebabkan hilangnya rezeki. Terhalangnya rezeki. Terhalangnya kekuatan. Jadi kalau ada orang yang mudah sakit, kita misalnya mudah sakit, kita harus evaluasi, jangan-jangan kita ini banyak maksiat sehingga Allah enggak karuniakan kepada kita kesehatan. Dahulu ketika kaum muslimin, mereka bisa menguasai Siprus. Siprus itu perbatasan dengan Turki, perbatasan dengan Yunani. Kaum muslimin dan para sahabat ketika itu berhasil menaklukkan Siprus. Di hari itu seorang sahabat bernama Abu Darda menangis. Ya, ditanya oleh para sahabatnya, wahai Abu Darda, kenapa Anda menangis di saat kaum muslimin mendapatkan kejayaan dan orang-orang kafir mendapatkan kehinaan? Harusnya Anda senang, tertawa, gembira. Abu Darda mengatakan, saya menangisi tentang sekelompok manusia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan kekuatannya dikarenakan mereka membangkang Allah subhanahu wa ta'ala. Saya menangisi seorang hamba atau sekelompok hamba Allah yang mereka dihinakan, mereka dikalahkan dikarenakan pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kita akan dihinakan oleh Allah ketika kita membangkang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kita harus evaluasi, hilangnya kekuatan, hilangnya kesehatan, hilangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkurangnya rezeki atau ketidakberkahan dari rezeki kita ini salah satu sebabnya adalah karena kemaksiatan. Mungkin dari segi pendapatan kita lebih banyak daripada orang lain, tapi dari segi keberkahan, ya, banyak orang yang mungkin jauh di bawah kita pendapatannya tapi mereka hidupnya lebih berkah.
ada yang mungkin gajinya setengah dari kita, tapi badannya sehat, gesit, gitu ya, gesit daripada kita, ya, tapi kita yang mungkin lebih tinggi pendapatannya, lemes, sering sakit, naik motor dikit masuk angin. Jadi ini akan menjadi sumber kekuatan kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kita jangan juga merasa kalau ada orang yang suka berbuat maksiat tapi sehat-sehat, ya, fitness badannya gede-gede pakai tato gitu ya. Wah, jangan-jangan ini orang taat nih, sehat. Enggak juga, ya. Itu kadang istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekeluasaan, kesehatan, seperti sebuah benda ditinggikan dulu, kemudian nanti dijatuhkan lebih sakit. Gitu ya. Kemudian, yang lainnya, ya, dari dampak perbuatan maksiat ini adalah kegelisahan. Baik kegelisahan yang kita maksud di sini adalah kegelisahan yang disembunyikan, atau kegelisahan yang tidak kita rasakan. Wah, gimana kegelisahan tidak dirasakan? Jadi gini, ketika seseorang berbuat maksiat, seorang yang beriman, kan kerasa tuh dialog maksiat, ih ini maksiat. Gitu ya? Ini sebenarnya alamat keimanan. Kalau kita berbuat maksiat, berbuat satu kesalahan, berbuat dosa, ini sebenarnya kita harus masih bersyukur. Sebab ketika ada itu adalah munculnya bibit penyesalan. Dan penyesalan, nadamah itu adalah salah satu syarat diterimanya taubat. Kita misalnya pakai uang operasional perusahaan kita, yayasan tempat kita bekerja untuk kepentingan pribadi kita. Kita ngerasa, ah ini gak halal buat saya. Kalau ada perasaan itu, berbahagialah. Sebab ini adalah salah satu penyebab nanti kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang celakanya, ya, yang sangat-sangat disayangkan, jika kita terus berbuat-buat seperti itu, muncul kebiasaan-kebiasaan, kita tidak ikuti penyesalan itu dengan bertobat dan berhenti dari perbuatan tersebut, ini lama-lama perasaan kegelisahan itu akan hilang. Akan hilang. Kalau orang Sunda bilang akan hebel. Ya bukan hebel, ya hebel mah batako, ya. Ini hebel. Jadi apa namanya? Sudah kebal dia dengan perbuatan dosa. Sehingga dia ngambil yang bukan hak dia itu udah tenang aja. Gitu ya. Ini jauh lebih bahaya daripada kegelisahan karena dosa-dosa itu. Sebab kegelisahan pada awalnya karena melakukan satu dosa ini suatu hal yang positif. Ya, Malik bin Dinar mengatakan, bila hati tak lagi merasakan sedih dan gelisah, maka ia telah rusak sebagaimana rumah yang runtuh karena tak lagi dihuni. Tinggal jatuh saja. Gitu ya. Nah, apabila sekalian, ya, jadi kegelisahan itu pada awalnya adalah satu hal yang baik, tapi kalau kegelisahan itu tidak diikuti dengan taubat, dia akan menjadi suatu pembiasaan, sudah menjadi keras hati. Dan kekerasan hati ini adalah salah satu dampak yang paling besar, ya, dari perbuatan dosa. Hati, seperti kita disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa ketika seseorang melakukan satu dosa, maka di dalam dirinya itu ada noktah. Noktah itu kalau terus-terusan berkumpul, dia akan menjadi batu dan mengeras. Lebih keras daripada batu. Kalau sudah seperti itu, hatinya sudah mati. Salah seorang datang kepada tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Dia mengatakan, saat ini aku tak lagi merasakan kebahagiaan atas amal soleh yang aku kerjakan. Dan aku tak lagi merasakan kegelisahan karena dosa aku perbuat. Kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, ini tanda hati Anda akan mati. Jadi kalau hati mati ini sudah sangat berbahaya. Jadi lebih baik ketika hati kita sakit, kita obati dulu. Nah, bagaimana ciri hati yang mati? Ya, yang pertama, dia merasa senang dengan perbuatan dosa dan berusaha menampakkannya. Sudah baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditutup dosa-dosanya. Tapi dibangga-banggakan. Diceritakan kepada orang lain. Kalau tujuannya mendapatkan ibrah, tentu tidak masalah. Asalkan benar-benar dia harus menjaga hatinya. Tapi kadang seorang yang sudah melakukan dosa, di masa lalu, dia ceritakan ingin untuk menaikkan bahwa dirinya orang yang sudah benar-benar taubat. Dari begitu gelap,
sampai menuju yang sangat terang benderang.

0: hidayah sudah jauh dari dia, dia benci berada di tengah-tengah orang-orang taat. Tapi dia senang mengidam-idamkan untuk bisa kembali ke lingkungannya yang rusak. Kemudian yang ketiga, dia merasa benci, merasa tertekan jika berada di tengah-tengah orang yang taat. Bagi dia, kalau duduk sama orang yang taat, yang suka menasehati itu panas. Resah dia, gelisah. Tapi mutmain, tenang, murtah, dia gembira.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan erakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yo desa.
1: Ambon nyobali cincin ah, kaluang yolo. Nana mau pakai kokaiku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah kopitia, Bali narancak modelnya di.

0: tadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mang cak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang. Senyo dia, beko nampak narenca diorang baru menyasa. Ke toko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yo subananyo, tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Lake lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampainya tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
3: 100,2 FM.
4: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: pit! Capek lah! Ayah lantai lah, Iqwa!
1: Yo ya, helm pit mah ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak.

sadanya balam lalu barabah mandi bungo sitawa di sesuni salam lalu sambah kumali abarang ya gawan tak diampuni si abu berkabau banyak bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja baribu maaf kami pinta ke sana cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sana di saudara agar sua kita balik balain rono balain rupa balain pula bentuk orangnya.

0: aku meralih at tempatnya di sini juga. Abi insut saja seketat, amari saja kita dengarkan.
1: Lagi ke pasar, membeli sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iko ambo mak lepo.
1: Adiak lalu ambo sapu.
2: Adiak kame tau sopan jo santun.
1: Untuk adon sana, jangan sampai lupa.
2: Ado kartun, kirim parang pantun.
1: Ah, itu saja di sana. Nang kebab pantun, jangan lupa bergabung di SMS.
4: Bahana FM, Rancak Bana.

103,2 Ban FM. Selamat malam di sana pandangnya. Alhamdulillah bersama kita balik di Parang Pantun di sana ya. Kirim Parang Pantun. Nah, seperti biasa di sana ada Saleha di Siko nang mengawani di sana ya di serangkaian pantun-pantun di sana nan di sana kirim bekonyo. Iyalah mudah-mudahan aman amin saja kasadonya di sana ya. Setiap malam Rabu kita basobo malam Rabu A ya. Spesial hari ku tanggal 10 Juni ya di sana ya 2026. Ah, silakan untuk di sana nang kami ngirim pantun-pantun rancaknyo bergabunglah bersama kami di Siko. Di 08212270830. Ah, bersama Mbak Saleha di Siko tentunya di sana ya. Assalamualaikum pembuka kato. Jo bismillah kita mulai. Basuo kita balik di acara nangko, acara parang pantun kita mulai. Pai kapasa baleha-leha, pai membali sepatu baru. Basuo balik jo Saleha di acara parang pantun satio malam Rabu. Ah, ini sana pandangnya ditunggu telepon-telepon di sana. Manya ku baku anak sinya ko. Iyalah ditunggu ya untuk di sana. Nan kau pantun di acara malam nangko. Oh, baterai aman penuh ko ha. Ah, iyalah untuk di sana nan tak bisa menelpon silakan bergabung di line WA kita di sana ya di 0821. Ah, bentuknya lah aduk. Iku oh. Oh, aku yang pagi tadi. Ah, iyalah kayaknya. Masih ditunggu di sana ya. Ah.

0: ini saya nak pandangan ladun nampaknya nak kau buka pintu kita di malam nangka ya. Halo, assalamualaikum. Banyak ke? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iyo, kenya. Halo.
1: Halo.
0: Iyo, halo.
1: Halo,
0: apa kabar? Iyo, halo. Di mana ke?
1: Di hatimu.
0: Di hatimu. Yohana tu.
1: Iya deh.
0: Ayolah, apa kabar malam ke mah?
1: Alhamdulillah, pola panik katanya.
0: Di kabar tu panik-panik ini tu.
1: Tahu aja lah.
0: Tahu aja lah. Ayolah, baru pulang baru mah. Iya.
1: Alah 10 minit dulu mah.
0: Alah 10 minit. Alah mancak lah. Iyalah lebih long kok Stena.
1: Iya. Lebih hang, lebih
0: hang lah. Lebih hang. Apa nama lebih hang? Lebih panik Ste. Teman-temannya.
1: Ah, lebih panik Ste. Iya.
0: Iya.
1: Panik-panik yang dah.
0: Iya. Ayolah, bapantun lah malam-malam kau setiap lah.
1: Bapantun gini lah?
0: Iya.
1: Aduh, bapantun kecil lah ya.
0: Jadi.
1: Anjanya ada
0: rumah. Jadi, boleh ya.
1: Kepulau kita, kepulau. Kepulau adalah sanyo.
0: Iya.
1: Bagurau kita, bagurau.
0: Iya.
1: Bagurau kita di udara.
0: Iya.
1: Nak dulu pantu sayang ya.
0: Jadi
1: Allah masak padi rantan juang. Padi dimasukkan ke dalam karuang.
0: Iya.
1: Idu dek naik janda buang selian.
0: Iya.
1: Dalam sangka kalku kalu tak kurang.
0: Mantap. Iya tak kurang. Tiap hari pulang balik panjang hati puang.
1: Iya. Utara lagu cerita ya.
0: Jadi apa lagu sama gini kok?
1: Tambaro ni ada di sini lah.
0: Tambaro. Tidak ada malam kau dah. Dan lain lah. Dan lain lah. Lain lah betul.
1: Tak
0: muah ni
1: buta
0: Tambaro. Jadi apa itu Tambaro lagu apa? Tambaro jongkek tu.
1: Iyo ni jongkek mana?
0: Yang lain lah sagan wah. Pantun buat pantun alam ku. Biarlah di acara minta lagu saya di pantun tu agak bapak saya nak bahasa gay wah saya.
1: Tambaro kan jangci dah lah.
0: Apa? Tambaro?
1: Tambaro berikan jangci.
0: Tambaro.
1: Berikan jangci.
0: Aduh nak. Oh lai. Di siroy ya. Lai. Oh
1: itu ke siroy?
0: Lai. Lai mah.
1: Jadi. Yang putih tadi tu Lea.
0: Apa?
1: Yang terputih tadi ya.
0: Tak ada yang terputih. Yang mana nomor satunya?
1: Tadi kok ada lah. Arah kuat doang. Anu terputih ya. Tadinya.
0: Alun lah ya. Alun ada. Alun lah.
1: Oh. Di bu. Dalam lah untuk saya. Satunya bisa lihat.
0: Jadi.
1: Aman boh.
0: Iya.
1: Cua ya sekali ya. Cak besi sekali besi.
0: Iya.
1: Cak putra silba terus capek sehat putra silba.
0: Demam putra silba.
1: Dia nampak di postingan di sekolahnya mah dia masak silba.
0: Oh, dirawatnya.
1: Mungkin dia kali nampak postingannya dia di rumah sakit.
0: Di sana pandangan dari yang mai gaul di sana ya. Lama buka pintu kita di acara parang pantun ya atau bahan apa pantun di sana ya. Masih kita tunggu untuk line telepon di sana di 0821-227-08300. Dan tadi ada kayaknya WA yang masuk di sana ya. Dari Ayah Denai ya. Assalamualaikum Saleha Iko Ayah Denai dari Pitalah pantun Cik Saleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa tuh? dan tiang badantiang bunyi pidang galih baitu pulo. Asa dape ide badampiang lamo jo lambe de nanti juo. Ah, babayo pantun ayah dinaya. Minta lagu Cik Saleha lagunya Bajariah Mengko Kamakan. Salam-salam untuk kasadonyo. Ah, yo. Lagunya nak cocok je pantunnya dah ya. Ah, yalah tapi dicocok-cocok aja lah nak. Bajariah Mengko Kamakan. Ah. Bajariah. Biasanya ada ke nak? Ah, kita lagi akan saja yang ada di list kita. Bajariah Mangko Bapunyo. Yang ada ya. Nampak ada kan? Sah kan? Nampak aku ada kan? Yalah, Bajariah Mangko Bapunyo. Samanya ya tu nak.

0: 맞아. Ayolah. Masih ditunggu di sana. Ayolah, bau ke Banyu Putri Sago, Daus didobok gitu ha. Putri Sago di Sungayang, Nisa, Nisa di Kacang ya, bahasa Moyang beb. Masuk lalai. Ajung Menir si Kumbang, Pak D, Bude, tu Mak Ambo ke. Mana Mak Ambo kini kok biasa pembuka pintu. Ayolah, sampai malam tu di sana, masih ditunggu di sana, telepon-telepon di sana ya, di acara bahan apa pantun. Kamu orang kini kok. Atau dek Petramak, Petramak mahal, lali langsung orang kulena. Petramak mahal, tapi Petralike masih lagi stabil di sana ya. Jadi bagi di sana, nam biasa memakai Petralike, ya, aman. Tapi mudah-mudahan tak naik lah nak. Ayolah, kita terima penelpon selanjutnya di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullah wabarakatuh. Yo Anjo, baak Anjo Anjo.
1: Baak saudara. Ado kami kami suka saudara.
0: Bapak, aku lagi masuk aja jadi ko. Orang ngapu mungkin ko agak teman-teman orang Petralek mahal jo, nah iya kan? Nah iya sampai ibu jo. ya sedang kami mahal di Baliran juga anak jo.
1: Iyalah.
0: Ala makan aja ko.
1: Allah.
0: Allah.
1: Ya Allah,
0: makan pula. Allah siap, Allah siap. Bapantun lawak lai.
1: Pantun lah, pendek lah
0: segala. Allah. Jangan mau tajuk lai. Digalan dia Putri Sago begitu ha. Iyalah, bapak talentan yang petalintan yang jajonya.
1: Kalau bapak sendiri cerita gue lama kalau pacar dia.
0: Alalai, alai. Beko ni minta untuk ajo je. Kirimlah untuk Putri Sago dulu. Tu.
1: Alah, dicuba-cuba lah ketentuan lagi tekanan mantun kau.
0: Iya, Jo. Lanjut, Jo.
1: Ayo, malapun kita malapun, kamu aro bapantun, kita bapantun, sudah di malam kini ke untuk sana menengah di mana barado.
0: Iya jo, lanjut jo.
1: Simpang sampai kabel sabala, simpang jalan ke kenali, gua lape nampuat lama masa dengan undangan tuan tinggi. Lamata diman lamata patang diman ninjau pada lamata patang kafe batu bajalan kiri kau kok di bawah galak saya bak dan depan ni mana
0: hujan. Oh iya iya hujan panih nama aja. Ayolah nak tiga pantun saya yang lanjut jo.
1: Kompan nih kampung Tapulu yang di balik daerah Sungai Rotan.
0: Iya.
1: Hujan panas sudah dapat berindu wang ati panas kari pangakan.
0: Babayu aja. Ayolah. Lanjut ya.
1: Pada buah ombak padang sampai tapi yang puru.
0: Iya.
1: Nang cinta lalapai kawarang. Sebenaram badan bertambah puru.
0: Iya.
1: Bantu
0: dia selera. Bantu aja. Ada mainan.
1: Untuk Putri Sago, Cik. Adalah. Untuk Putri
0: Sago.
1: Ini memani dari Ketala. Orang ke Bandu Ampu.
0: Iya.
1: Jadi gue. Manangi Putri Sago terato di tempat mencari ayat udahnya di mana kini barado.
0: Dahulu
1: barang murid panjang. Ini barang murid yang baru.
0: Dahulu makasih sayang.
1: Putri Sago sayang. Ini kan orang tak tahu.
0: Batu warna ya. Batu Putri Sago. Balai lapan tu najo.
1: Apa punya guna lah mari kacau.
0: Kalau indah.

0: Adoy, masuwa ka labi lang la.
1: Ah, dyan di ha. Apo lang gudyo kiniko?
0: Apo tayo, sila po nagancha sa lehala.
1: Ah, dyan di, dyan di. Ah, san salam la dulo.
0: Ah, salam po tamo, sa lehala, sa bigas, mga sa panyang mga patamalagin kino lang sa tala.
1: Amin.
0: Alam, kumani nga to, maratuan sa lo, ada pura aripan, ada TL, ada suwi, ada gaya bauban.
1: Iyo.
0: Ada pura di Jakarta, ada pulau tu,
1: iya,
0: Aziza, ada Anita itu yang baru lah ada,
1: iya,
0: pulau tu Anita di Jakarta juga kota Lawe,
1: iya,
0: ada hukum senduri semua enangnya, ada pulau tu Gadis Lala, ada pulau tu Pak Ade,
1: iya.
0: Ada pulau Senyum Pelibet.
1: Iya.
0: Ada pulau yang kandung Mare Cengkeh. Ada pulau yang Cahayanda.
1: Iya.
0: Yang tamu pembahan di Sungai Cari.
1: Iya.
0: Di bumi kamera saya nama ni nak tahu nama timur kalau ada salam kompa ayah dari Sumber bernama Batas Kota saya.
1: Jadi. Iya lah jam. Makasih banyak.
0: Makasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancak panato.
1: Iya. Ayo lah makasih banyak Ajo lah ikut bergabung di sana ya di acara bapantun kita di malam nangko ya. Ada lagu Mari Badendang Beko aja ya dari Alkawi Joleni untuk di sana. Dan untuk Ajo dan lah bapantun banyak malam nangko. Nah, untuk di sana nangka membuka bantun-bantun rancaknya, silakan bergabung di 0821-227-0830 ya. Masih Basamu Ambo Jo Saleha di Siko. Basamu Ambo Saleha. Mari Badendang. Ah, yalah di sana pandang. Dengarkan lagunya ke Badendang. Ah, yalah. Kita terima di sana di belakangnya Ajo. Halo, Assalamualaikum. Eh, mana kau? Halo, Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat malam Rang Sungayang.
2: Selamat malam beli orang petang penjang.
1: Apa kabar dia malam ke?
2: Alhamdulillah sehat benar ini kan kesubuhan
1: iya. Alhamdulillah sama. Tadi aja kirim pantunnya terang ah.
2: Enggak ada, enggak ada.
1: Alah, lenado.
2: Malamnya enggak dapat bahan ada waktu.
1: Iya lah, ibu ya. Iya. Pasti tertembak ya.
2: Apa yang di pantunnya diajar itu?
1: Ajaknya tadi dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Apa lo guno lemari kaca kalau tidak berisi kain? Apa guno putri sanggup bermain cinta kalau indah? Langsung kawin Iya. Balik lah Tuhan. Apa menambah minyak tanah aja. Biangik sekali aja.
2: Paikarimbo dari Sanjo. Paikarimbo dari Sanjo. Paikarimbo mai badu-dua. Paikarimbo mencari rotan saja. Sambut salam dari Putri Sago. Salam pembuka kata sambut di Umi di malam nangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari bahasa hendak katariku sabak berhenti sabanta di sepanaku. Mbak akaba unian cantik nanku di malam nanku. Apalagi sehat saja.
1: Alhamdulillah sehat. Betul saja lah sehat kau.
2: Alhamdulillah. Aku pendek pantun
1: Dani. Yup.
2: Bunga mawar jo bunga melati katigo bunga cintaku.
1: Iya.
2: Tamu harum nan katigonya. Kalau iyo aja sabanah mencintai, usah dinantikan berlama-lama. Dene nantikan di Gunung Sago.
1: Iya mana tuh, Jojo?
2: Dari mana hendak ke mana? Dari baso hendak ke Taruko. Dari mana? Pagalik batu cindan asamulunya.

0: Lanjut.
1: Di hari Sanjo gubalo itu, denai gubalo di kandang orang. Amo bana denai membawa udanan Allah di tangan orang.
0: Iya.
1: Ditanam batuang nan tumbuh buluh. Bulu batuang ditanam nan di atas bukit. Batuang nan ditanam nan di hari malam. Cinta di hati nan Allah padia. Padia nan indah ado kapau be. Makin di ube makin banyak mengalir.
0: Iya.
1: Asal Allah di ube jaminya angin. Namun kapalo sakit jo. Allah di rintang jenan lain. Udah nan jauh takkan maju.
0: Iya.
1: Alai. dari baso hendak kataruko baranti sabanta di suaraso. Asale dape idri badam tiang nanko. Lamo jalambe kadenai nanti yo.
0: Iya.
1: Aku dai kelen.
0: Iya mana toh?
1: Iya nanti.
0: Baru sadar lah, dikira lah siap sih. Nggak ada yang kata-kata pamungkas terakhir lah toh.
1: Ayo, nah itu sedang terlena. Itu lah, nurancen hati
0: sedang lama bertinggalkan judulnya toh. Aduh. Iyalah, apa judulnya?
1: Yang lancar.
0: Di pantun
1: santaku yang sesuainya apa?
0: Sesuai ya, cari lo. Kelo hilang indah. Banyak kok. Coba kena yang lain lo.
1: Apalah lagunya yang pantas, yang sesuai toh.
0: Enggak lah, dicari dinai. Yang Berlin.
1: Baku cindan bakali.
0: Baku cindan judulnya.
1: Baku cindan asal mulanya ada tuh mah. Ada tuh mah lagunya tuh mah ini apa sih?
0: Cindan ya. Gula. Nah itu judulnya Sena, itu liriknya kali nah.
1: Enggak tahu awak.
0: Iya, rasanya itu lirik lagu kecindan asamulonyo. Ramai yang tanduang selana.
1: Ramai yang tanduang jadi. Ini berdua yang ya.
0: Berduet.
1: Enggak ada.
0: Berduet Putri Sago jo sia.
1: Sianya
0: Putri Sago jo sia menyanyinya. Udah sebaik.
1: Enggak tahu aja. Ada kebaikan.
0: Ramayan
1: tabuang.
0: Jadi, salam lah dulu.
1: Tak jago ni.
0: Ajo. Ajo bener si kumbang. Beli aja. Agi ya.
1: Beli aja. Iya. Orang orang punya kasihan ni. Iya.
0: Iyalah.
1: Beri yang mau bana dan yang membawa udah nama tangan orang cik. Nanti sebenarnya tangan orang kembali yang membawa ya.
0: Iya. Gendang lah kau nak. Baru.
1: Iya. Ternyata mau orang punya.
0: Jadi aku gak makan.
1: Salam ini.
0: Jadi, salam lah dulu.
1: Salam untuk Uni, sekeluarga semoga sehat selalu, semoga panjang umur, mudah rezekinya, lancar aktivitasnya ya Uni.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Untuk saya buka pintu dia nih.
0: Yang buka pintu Amai Gaul, baca.
1: Untuk Amai Gaul, untuk Dasawasi, Baroma, Penjajah Jumba, Azimah Kumbang, Ma'ambo, Masuk Limambo. Untuk Rosa, untuk Rangga, untuk ATR.
0: Iya.
1: Untuk Unonen,
0: iya.
1: Untuk Nani Atar, untuk...

0: Pak Binayonnya Budi Pak D.
1: Iya.
0: Tuh sada-sada jelah ini salam kompak salam badan.
1: Jadi. Oke. Ya, beko diputarkan lagunya ini.
0: Tanpa terkecuali ini salam kompak salam badan sana di dalam ngape Pak Gorongko ini.
1: Jadi.
0: Seluruh pendengar radio bahana ini.
1: Iyo, jadi.
0: Makasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Ranca Bana.
1: Nah, di sana penanga ya. Aduh, Putri Sago di sana ya. Lagi pula bergabung di Malam Nangko ya. Di bahana bapantun tentunya di sana. Dan untuk di sana informasi salat Isya kita pada pukul 9 malam lewat 39 menit ya, di sana ya. Masih bisa seorang-orang lain. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Siaiko.
2: kok dari Siaiko ndak lagi namo dek ononen dari tu.
1: Iyo ndak lagi namo.
2: Dari nenek ko Mas Soleha.
1: Oh, dari nenek. Nenek Atar. Apa kabar nenek Atar kini ko?
2: Alhamdulillah lah, sehat.
1: Alhamdulillah. Di Atar emang di Atar nenek tinggal atau nama cucu yang Atar?
2: Ya.
1: Nama cucu?
2: Hah?
1: Nama cucu nenek si Atar.
2: Oh, nama cucu nenek.
1: Oh, iya si Atar.
2: Nak jalan dek nenek doh saya ha dah berasi si korang ha tapi
1: oh iya jadi dia nak
2: hendak gabung wapantunnya nak cie
1: boleh nek silakan nek
2: di situ suara nenek le berasi ke
1: situ lain berasi warna aku nek ayo baiklah nek
2: hujan nan indah labe bana ayo tak ganang di halaman
1: iya
2: saki nan indah saki bana. Sansai di labiak ketiduran.
1: Iyo.
2: Nak dua pantun sair yang ya.
1: Jadi ne.
2: Lakalam candonya gunung. Tando tak turun nerinai.
1: Iyo.
2: Panyaki nalamo nang ditanggung. Tagade aja nang belum sampai.
1: Iyo.
2: Boleh. Koko baraja baru masalah.
1: Iya, nama ada nek, mantap. Nak tiga pantun saya diang nek. Ah, gini nek.
2: Ala kalam gunung sabali.
1: Iyo.
2: Tanda hujan nang katibo.
1: Iyo.
2: Tok disimpan menjadi penyakit.
1: Iyo.
2: Ditanggung gadang mularinya.
1: Iya.
2: Nenek dah ada bertujuan ke siapa-siapa pantun. Dah pandai nenek dia menembak-nembak tu dah saya.
1: Iya, gitu kau siap tiba saya nak nek hiburan ya.
2: Aku pantun beraja.
1: Iya nek.
2: Saya itu lah dari saya. Besok dia di apa kalau pantun cik lain dah
1: saya.
2: Dah lama nenek dah ada bergabung kemari di masalah. Iya. Kurang merasi ya. Oh, siarannya tadi ko. Kini ko alai agak apus kerja. Dan tadi kecik saya tadi tak ada jalan lirik.
1: Kini lain nek. Bila lantik buah ya.
2: Betulah je lewat lain tak lo. Gak ada anak mo tu ya. Gak kurang merasi gitu. Kila aja lah untuk lejale kecik nenek ke situ. Tak ada.
1: Iya. Jadi.
2: Iyalah salam lagu. Pertama untuk Saleha.
1: Lagu nenek apa kini kok? Lagu.
2: Oh iya lupa nenek ya.
1: Iya lagunya apa nenek? Apa lagunya?
2: Kalau indak ba'a, kalau indak manga-manga, indak ba'a itu liriknya. Kalau indak ba'a, indak manga-manga gitu.
1: Iya
2: apa ya. Itu judulnya itu Saleha. Ada enggak?
1: Enggak.
2: Kok indak ba'a, indak ke manga-manga, indak manga-manga, indak kan ba'a-ba'a. Itu liriknya tu.
1: Ayo panjang, Wak. Yang lain apa, Nek?
2: Tak ada dah.
1: Kalau indak, tak ada itu dah, Nek. Ini liriknya lo, kan?
2: Oh, indak ada, ya.
1: Judulnya
2: apa lagi nak?
1: Judulnya senama.
2: Judulnya tu nenek, cuma nenek pernah mendengar lagu itu.
1: Iya.
2: Dari Alkawi ada tak kajah bakajah?
1: Kajah bakajah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Hei, cepatlah ke pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di jalan M. Safii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya.

saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas Jalan M. Sapi nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 103,2 Bon FM. Di sana pandangan, selamat malam kesadonya ya. Masih di bahana bapantun kita di malam nangkur di sana. Masih bisa diterima teman-teman di sana nangka bapantun di malam nangkur ya. Ayolah silahkan bergabung balik di sana di 08212708300. Masih ditunggu tentunya ya. Ayolah selamat malam tuh di sana nanado di Pasar Padang Panjang, di Pasar Kuliner, Pasar Simpang Padang Panjang ataupun nanado di pasar kita tentunya ya, Pasar Padang Panjang Batipus Prokoto ya. Nan sedang beraktivitas di malam nangko di sana ya. Ayolah selamat malam untuk di sana kasadonyo. Dan untuk di sana nan lain baitu nan sedang tetap beraktivitas di malam nangko ya, menyelesaikan tugas-tugasnyo di kantor ya atau di rumah, atau nan sedang tetap berjualan di sana ya. Ayolah mudah-mudahan lancar-lancar saja andaknyo. Dan di sana pendanga tadi lah ado nan masuk amai gaul ayah Denai, Ajeng Munir, Putri Sago, Nenek Atar ya, like bapantun di malam nangko. Ayolah kita tunggu untuk Bunda Daliar manyuko ha. Ayolah kita terima di sana ya penelpon selanjutnya. Halo assalamualaikum. Ya tunggu sebentar dari. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salenga.
0: Iya,
1: Sampai angkek dari Tanjung Alam. Hingga Sabanta di Pasar Bato.
0: Iya.
1: Jauh datang, jawablah salam, insyaAllah, Saleha Matua Sarugo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramailah tiga pantun sayriang tu.
1: Tiga pantun sayriang, jadi. Belabuh kapra di muaro, sakit muatan buah-buah kopi. Menumpang ulo toko sakit kapra nan datang dari Padang, dari mato asam ulonyo dek kini lah jatuh ke dalam hati. Takut keindak ke adik balik alamai kuda bakinto surang. Ada dua pantun saya yang tambah cik lady.
0: Jadi
1: kapa kepek di lama nombak kapa nan datang dari Bengkulu. Dek riak tipu juwo di tanah tapi sampai juwo di tanah sebarang. Pandai wana putri si tumbang menembak indak jo peluru karena sabalah di jantung hati. Iman di dado diguncangnya hati ya adik lah di dalam hati abang.
0: Iya. Ayo anak tu.
1: Ya,
0: lanjut. Seru nampaknya ke. Lanjut Daud.
1: Beli minta lagu.
0: Dua senyap, tiga senyap.
1: Bertambah tu.

0: orang tua banyak.
1: Mulia, mulia, mulia. Masih langgang baru. Sesen kedua.
0: Tak tonton garobak tunduk. Bahwa orang di hari Tanjung.
1: Iya.
0: Lah. Ala di latihan kulo di bulan puasa badan nan mati lalu surang juga.
1: Ya orang haji lah bila kau halah. Itu menunggu halah kau. Itu tergantung naik daus lah nyatu. Kalau iya apa sih gage itu mau ceri sekumbang tu.
0: Iya tu gak apa halah kau halah. Dia rindu lo wak. Dia rindu sama rindu lah. Dia rindu lo wak. Daripada
1: inyok. Aneh mana. Dipacapek lah leh tu. Nak.
0: Alah, terlihat anak banyak yang bergabung dari tadi. Soalnya Daud tadi Alan bisa main radio tadi. Soalnya Daud sholat dulu tadi kan. Terus ada bayi tadi karambatan bayi belanja gitu. Jadi ibu sedang terlihat mengajak pantun di hari Rabu gitu kan.
1: Iya.
0: Itulah. Iyalah terima kasih ya Saleha. Kalau lagi senang si Saleha menangan tahu pantun ya yo yo lagi Sabana Radio Rancak Bana.
1: Aneh mana. Yelah makasih lah bantu-bantu rancaknya.
0: Tidak pincalang pakai palito. Tampak mendari angso duo.
1: Iya.
0: Putri dan sayang dan cinta. Cinta Auda indah teman duo.
1: Aneh mana. Ya mana tu.
0: Aku banyak yang pernah panjang menengah jadi mulai danau Singkara, danau Toba, danau Toba, danau Singkara, danau Bilin, sampai ke Golok, sampai ke anak moto katiku, tu menengah orang kado.
1: Iya, nak dembel do. Aitu mana cik lah itu kok iya.
0: Yang tambah cik.
1: Iya.
0: Mulia.
1: Mulia.
0: Lama lu gabung sama radio Bana ya.
1: Lama lah. Tambah lah lu, tambah.
0: Tambah.
1: Iya tambah.
0: Anang kurang cak di selera aku.
1: Apa yang ketujuh? Agi ya. Juri.
0: Pakar Uyong yo patu sangka.
1: Iya.
0: Sampai main di urang baso. Kaki sayang putri indak sama tuka. Cinta abang untuk selamanya.
1: Amin.
0: Jadi lagunya cinta untuk selamanya.
1: Cinta untuk selamanya.
0: Ada lagi apa tak lagu gini?
1: Lai.
0: Ya itu judul lagunya cinta untuk selamanya. Kalau dipikir, cius.
1: Cius ya.
0: Ya, cius.
1: Cinto, tunggu dulu wak, celian cinto macam tu. Dari siapa penyanyinya tu?
0: Tu anu yang membantu tu penyanyi.
1: Lari dah sekarang. Iya, disambut ini orang tu. Cinto untuk selamonyo Randa Putra. Kalau
0: kan yang metro sama Julia Anugrah Putri.
1: Oh, lain. Rayolah. Iyo,
0: Saleha.
1: Iyo, Rayola, Daus, salam lah dulu.
0: Pertama yang Daus salami, yang sebagai jurumudi, sebagai untuk membawa kapal, yaitu nakoda, penyiar istilahnya.
1: Iya.
0: Sudah bahana di Padang Panjang, semoga tetap batas lalu.
1: Iya.
0: Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala buat Saleha dan keluarga.
1: Amin.
0: Salam untuk yang paling elok Ubana Huda dan paling elok Bana Mabolino Mir ya orang tahu ni. Ya. Elok Bana Huda ku ya. Tu online.
1: Iya.
0: Semoga sehat keluarga. Salam juga untuk bapak ibu pimpinan Radio Bana di Padang Panjang. Semoga terkabar selalu murataki ya Saleha ya.
1: Amin.
0: Salam juga lah yang lah bergabung tadi. Semoga sehat keluarga. Salam untuk Pak Dibatu ya.
1: Iya.
0: Salam untuk Pak D, ada Aziza, ada Dalia, ada TL, ada Rajo Munir Kumbang, ada Ardi di Jakarta. Salam juga untuk Uncu di Kota Tua di Panjalayan, ada Mita di Pincuran Tujuh. Ada Uncu Nurul sama

0: Mat Samohal Kata Nafa di Padang Panjang. Salam juga untuk Putri Sago di Sungayang. Dima itu Putri Sikumbang di tepi pintu menanti Daus Kasibo. Tetapi namo badi baso di Bukit Singgi. Lagi itu dulu berkirim salam di malam iko, Daus turun kini jauh buku candu iko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Daus. Mana FM rancak mana? Ina tak kajan ya. Setelah istirahat. Yelah. Ayo, Desana Palangga masih ditunggu untuk Desana Nani berpantun di malam nangko ya. Silahkan balik. Halo, assalamualaikum.
2: Salam selera.
1: Jo batambuah Jo.
2: Tambahlah kena lele satu garam.
1: Jadi Jo. Langsung ya. Lanjut Jo.
2: Lanjut selera.
1: Yuk.
2: Anjung kabar aja kuret tadi nanya foto kita baru.
1: Iya.
2: Hello, kabar kita perbanyak itu koyo sayang untuk bareta kita.
1: Iya.
2: Kalau buat kabar nan tempuro basararan dah.
1: Iya.
2: Kalau kini basarang tinggi. Ulang lihat jalur selesa.
1: Iya.
2: Nantam puro basaran tinggi, bahako kini basaran rendah. Kalau cinta saparo hati, bahkan do bidu akaram di sana. Bidu bincalang patah kamu dia tapuapuang di lawi jadang.
1: Iya.
2: Alangnya untuang si badan diri, kurang dari cinta bara dia sayang. Riaman tadang alangang. Kami dek orang mengalela do.
1: Iya.
2: Kalau dikena nasi di badan jatuh ke dalam air mata.
1: Iya.
2: Ladang bunga opi ladang. Diam dia bau dek luko. Sayang Allah disayang.
1: Iya.
2: Kata dapet jatuh taluko. Dua balai ia di muaro, di dua kata cek di batu sekarang.
1: Iya.
2: So, baju gua kanan kayo, nampo nampan cek di sisi orang. Hai, tu lah dulu selia.
1: Iya lagi. Dikicu orang, Pak.
2: Dikicu orang bertajo.
1: Dikicu orang tarang, Pak. Dikicu orang tarang, Pak, ke judulnya.
2: Orang tarang, Pak.
1: Itu selagunya, Jo. Dikicu.
2: Apa saja?
1: Dikicuh di Nantarang, Pak.
2: Dikicuh di Nantarang, Dede, Pesago.
1: Pesago, ya. Tidak parah lu di Sago dan Elok, kok. Ayolah, salamnya untuk siapa, Jo?
2: Salam seluruh padangnya, bahana, ilmu merwadu, selera nama, nala masuk tadi, nama masuk.
1: Iya.
2: Dan, menangan-nangan, ayolah, tidak disampingkan, mau tidak ingin, kalau tapi salam kompak lah dari menurut Jumar, pada yang
1: jadi,
2: terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Bana rancak bana.
1: Iyalah, terima kasih banyak Ajo lah bergabung di malam nangku di sana ya. Iyalah di sana penangga. Aduh lah badua tambahnya ada Daus ya. Ada Ajo Menesi Kumbang. Bunda dah liar bang kabanyo. Kau nak masuk malam kau ha? Iyalah. Kunyalah masuk TL ke ya. Halo, assalamualaikum TL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
1: Iyo, bak kabar TL ko?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Berpantun wak lai.
3: Jadi.
1: Ayolah TL, teri TL.
3: Jawa salam jadi.
1: Jadi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Ampe Angke. Dah sabantak minum kopi. Tidak menjawab salam ceweknya dan dia kawan.
1: Ayo tu. Yo. Kau khusus untuk bodoh-bodoh nak.
3: Aliran jalan Kamalala. Di balik lereng aduh bandar. Tambang batang Kamaila.

0: di Kota Gak Binan Bana. Dari Peranji nak ke Jati.
1: Iya.
0: Dan ke Marapalam.
1: Iya.
0: Jadi kita pasti kok di agak paling ngas saja. Bagarah, Hulia Bagarah.
1: Iya.
0: Alia je patui. Ya ilah talam pogara, kiranya kawan lah membutuh saja.
1: Iyo, iyo, iyo, iyo.
0: Kayu bernama batang surian.
1: Iyo.
0: Long tabangkan. Tabada malang untung badan.
1: Iyo.
0: Awak, awak tak cinta tunangan orang.
1: Mande, mande. Padiah,
0: ya. Yang tu dah urus.
1: Iyo.
0: Dawas dawas lah aku orang punya bakal lah.
1: Iya, lama-lama na nak TL.
0: Nah, kau tu kajian dawas.
1: Iya, biar makan gulai kambing lah kesangkal yang TL ya.
0: Nah, lama tak lagu lecet lagi.
1: Jadi, apa lagu TL kini ko?
0: Oh, ayah.
1: Apa lagunya?
0: Ya, lagu lah, lupuh
1: lah. Lupuhnya. Apa lagunya?
0: Lagu aku lah dari Pauzana, Iyalah Ika Yobana.
1: Iyalah Ika Yobana tu. Ah,
0: ya, lu nak ke darah-darah, eh.
1: Iya. Iyalah Ika Yobana.
0: Ada seleha?
1: Rasanya ada petang sama TL. Bako ina. Salam lalu TL.
0: Salam pertama untuk Seleha, sehat selalu merasa sakitnya, selamat pulang sampai ke rumah betul.
1: Iya.
0: Dan untuk alanan orang lah masuk tadi kata dolahnya tanpa kecuali. Untuk anak bujang tu lagi ngumpul semua adik-adiknya tu di dalam.
1: Iya.
0: Nah tu untuk nangka masuk beko. Salam istimewa untuk Aldi jo. Bedetnya, semoga bahagia sehat selalu ya.
1: Ya.
0: Tuh. Ah, nanti masuk beko Seleha, dapat salam istimewa ya Seleha.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak mana?
1: Ah, iyalah di sana pendangan dari TL di sana ya. Se menjelang terlambat. Lai kayo bana. Mana ko? Lai kayo bana. Rindu di rambang patang. Mana? Cinto. Atau memang habis loh yang ikut ya. Kak Yu, marindu surang gampang ni saya janji, nanti kan nanti janji cinta. Bajariah Malik, tetangga cinta saya undang.

kayaknya itu ya cinta satu hati. Janji, ah, iko seletel lah, janji ke janji nanti ke nanti ya, itu seletel yang itu yo hilang kayaknya TL. Mohon maaf untuk TL ke ilusan apa nangga. Kita putarkanlah dulu lagu, ada tiga lagu dan lah masuk tadi ya. Ada tadi dah ulang kali, ada Daus, Cinta Untuk Selamanya, Jomunir, Takicuah Dinantarang, TL ya. Kita pilihkan senjena rancak, janji ke janji nanti kan nanti ya. Dan laguku pun akan mengakhiri kebersamaan kita di malam nangko di sana ya, di acara Bepantun. Ayolah, terima kasih banyak untuk di sana lagi bergabung di malam nangko ya. Ada TL terakhir penentik pintu kita, Ajo Munir, Daus, Nenek Atar, Putri Sago, Ajo Munir, Ayah Dena yang megaul ya. Terima kasih banyak atas pantun-pantun di sana. Nanalah bergabung di malam nangko ya. Amo saleha mohon pamit, mohon maaf kalau ada gara-gara kita nanda pas ditampeknyo, baik itu pulo gara-gara di sana lah kita sama-sama maafkan tentunya ya. Yalah,

Kawan, sabun pakan di muka di sana, umur panjang, rasa kimurah, badan sehat, kita bersobok balik tentunya ya. Ayolah, ada Orela dari featuringnya berduet sama Daniel Mesro, Cinta Untuk Selamanya ya. Dan ada Tak Kejo di Nantarang, dan ada Fauzana penentik suhu kita, Janji Ka Janji, Nanti Ka Nanti. Spesial untuk TL dan anak-anaknya di rumah, Raju Alam, bersama adik-adiknya ya. Dan salam pula untuk Icin ya, untuk Nasuko, jo acara lagu Minang dan bapantun kita di malam nangko ya. Amba salah pamit, mohon maaf. Masuk balik insyaallah di esok hari.

0: Oh, tek mui. Ala siap ko sadunya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo la cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado tek.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadunyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadunyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Eh, baseo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evandri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Attention. You are listening to the Honey Fan now. 100.5 FM. Stay direct. 100.5 FM.
3: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
4: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
5: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
6: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100.2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
7: Yerabun, annyeong, sigem, 100.2 Bahana FM, tuto itta.
8: Ladies and gentlemen, introducing for the first time,
7: Bahana FM, no, mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-mutu-

102 Bone FM. Selamat malam Sobat Bahana. Kita jumpa di serangkaian lagu-lagu nostalgia kita di malam ini ya. Ini kita campur mancanegara dan juga dari negeri sendiri. Kita hadir di malam ini ya. Selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Dari jam 21 sampai 23 nanti ya. Ada dari mancanegara dan dari negeri sendiri. Ada Selendayan Sobat Bahana Because You Love Me. Dan tadi juga ada di awal dengan Yana Yulio dan Lita Zain Emosi Jiwa ya. Ya, selamat malam Sobat Bahana yang masih monitor bareng kita di sini. Kita tuntaskan sampai jam 23 di malam ini bersama lagu-lagu nostalgia spesial buat Sobat Bahana di sini ya. Yang masih tetap beraktivitas, yang mau istirahat dulu, yang pengen santai sembari dengerin radio dan scroll-scroll gadgetnya ya. Oke, no problem. Yang penting bisa bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat satu rami dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdul Miasau Satuk Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah

Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SA mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, teh. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh.
0: Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote,
0: baseyo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awak keparalu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
2: Deh, kami lo ulang baru eh. Apa kekadainan di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima, Tipa.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini dibungkuk di MT lo mah. Aduh, dindangnya di siko ha. Mari lah, Tipa. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo, Tipa. Iyo, uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh, guys.
2: Emangnya banyak cabang MT kok nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Jangan kok dia.
4: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

102 Ban FM. Ya, Sobat Bahana, selamat malam buat semuanya yang bersiap-siap untuk ke tempat tidur ya, diperiksa lagi keamanan rumahnya. Dan Sobat Bahana, jangan lupa juga untuk periksa lagi benda-benda yang bisa menghabiskan dana kita tentunya ya, hemat energi, hemat biaya. Ada lampu, ada AC, ada kompor juga ya Sobat Bahana ya. Terus ada hal-hal lain yang bisa membuat kita lengah ya, cas HP atau charger ya yang masih dicolokkan listrik ya, lebih baik dicabut aja biar aman ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat malam buat semuanya Sobat Bahana. Kita masih di sini di gelaran nostalgia ya, spesial mancanegara dan juga dari negeri sendiri. Ya. Kita hadirkan lagi Sobat Bahana, ada dari Good Lies Kehidupan ya, agak ngerok dikit nih. Jelang kita tidur ya. Iya, yang masih beraktivitas ya, semoga tetap semangat.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin Sobat Bahana ya di serangkaian lagu-lagu nostalgia di malam ini. Ya, selamat malam buat semuanya. Semoga istirahatnya lelap ya Sobat Bahana dan bisa bangun kembali besok pagi, masih diberikan kesempatan kehidupan ya untuk menghirup udara kembali di esok hari. Semoga kita sehat, semoga kita selalu semangat menjalani kehidupan walau tetap bertemu dengan suka duka dalam kehidupan ini ya. Ya, sana pamit dari rekan kami dari pagi tadi Sobat Bahana ya. Dari pagi, siang, sore sampai malam ini jam 23 kita kos ya Sobat Bahana ya. Selamat malam buat semuanya. Mohon maaf dari redaksi kami yang bertugas, pimpinan dan karyawan. Semoga apa yang kita hadirkan dari pagi sampai malam ini bisa menambah kesahajaan hari-hari Sobat Bahana tentunya ya. Sana pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: oye pintar, oye.
1: Di sini, stasiun terkemuka LM Wahana Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikohan. Mari lah si Pak, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kade ama di barang-barang pilihan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo?
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Anies dari Kota Lampanjan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjan kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjan sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai anak ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.